0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

0: Wah, gak kerekam masa?
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: punya.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: life so much brighter when they go.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dito serba, topik serba ada. Nah, mungkin buat teman-teman udah lihat flyer kita, jadi di Dito serba kali ini kita bakal ngobrol sama ternyata ini adalah seorang guru gitu. Tentang pendidikan akidah dan juga akhlak bagi generasi muda. Kenapa kita bakal ngobrolin ini? Karena ini adalah pondasi awal untuk generasi-generasi selanjutnya setelah Gen Z, Gen Alpha, atau gen-gen lainnya nanti. Itu yang bisa ngebuat terutama Indonesia bisa mencapai ya keinginannya untuk menjadi generasi Indonesia Emas 2045. Diawali dengan akidah dan juga akhlak. Kita hari ini bakal ngobrol sama Bang Andreka. Halo Bang.
1: Halo Bang.
0: Wih, asik nih. Dan Bang Andreka nih perdana ngobrol barengan kita. Aku tuh suka sama orang-orang yang baru pertama kali siaran, jadi ngobrolnya lebih intens, lebih dalam, dan banyak hal yang bisa aku ulik. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, bisa langsung aja bergabung melalui WhatsApp 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di channel YouTube-nya RRI Pro 2. Jadi pokoknya sampai di jam 10 pagi nanti kita bakal ngobrol sama Bang Andreka nih. Bang, gimana kabarnya, kegiatan sehari-hari apa sih sebenarnya?
1: Alhamdulillah baik Bang, kabar saya. Kesehatan itu apa? Kalau kegiatan sehari-hari itu sih ya bekerja.

0: bekerja mengajar. Mengajar SMP 10 Pontianak. Sambil lah Bang jualan.
1: Sambil jualan. Ya,
0: karena kan sekarang juga masih berposisi sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswanya harus pandai-pandai lah, Bang.
1: Ya, betul sih, Bang. Pandai-pandai nyelam sambil minum air biasa.
0: Nyelam sambil minum air. Betul sekali.
1: Nah, tema kita di hari ini kan pendidikan akidah dan akhlak bagi generasi muda. Kalau menurut pandangan Bang Andrika sendiri sebagai guru gitu ya, ngajar di SMP di mana yang usianya memang lagi matang-matangnya menjadi remaja, peralihan dari anak-anak menuju dewasa, ngelihat akidah dan akhlak generasi sekarang seperti apa sih, Bang?
0: Kalau pandangan saya sih, Bang, ya, mengenai tentang akidah dan akhlak generasi muda zaman sekarang itu, itu banyak sekali problemnya, Bang. Masalahnya.
1: Okay.
0: Jadi permasalahan seperti yang kita ketahui lah ya. Seperti yang pertama, itu kan kesehatan mental, mental dari pemuda. Yang mana berdasarkan survei nasional itu kan 32% itu pemuda zaman sekarang itu mengalami kesehatan mental.
1: Oke.
0: Okay. Mana kesehatan mental itu seperti kecemasan, depresi dan lain sebagainya. Yang kedua itu seperti kejahatan remaja. Seperti halnya yang kita ketahui itu kan judi online, arus westernisasi itu kan. Jadi mereka itu sudah kecanduan heroin, morfin, bahkan oplosan seperti obat-obatan terlarang, okay, Bang. Jadi inilah PR bagi kita sebagai anak muda yang ya kita akan bahas ke depannya, Bang. Yeah. Bagaimana sih cara mengatasi generasi muda yang memiliki karakter seperti ini agar menjadi generasi muda yang baik ke depannya. Karena yang kita ketahui ini kan pemuda itu kan kalau kata Syekh Mustafa Al-Qalayani itu dalam kitab Bidatun Nasihin itu, inna fi yadi subani amrul ummati wa fi akdamiha hayataha. Pemuda hari ini itu adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Di tangan dan kaki pemuda lah harapan bangsa ke depannya.
1: Okay.
0: Ya, jadi itu, Bang.
1: Benar-benar sih, karena ya kalau kita melihat karakter generasi sekarang dengan generasi-generasi sebelumnya berbeda sangat jauh gitu kan. Yeah. Kenapa sih, Bang, pentingnya kita untuk ya menata diri lah ya dengan akidah dan juga akhlak sebelum kita masuk ke akademik gitu. Kenapa sangat-sangat penting?
0: Baik, Bang. Sebelum kita bahas lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui ya pengertian dari apa itu akidah, apa itu akhlak, apa itu generasi muda. Kalau akidah itu kan, Bang, kalau dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan al-aqdu, merupakan ikatan, perjanjian, keyakinan kuat, keyakinan yang kuat yang tertanam dalam hati. Ketika kita menjalankan itu, kita itu tidak ada rasa keraguan, melainkan kekuatan, melainkan keyakinan yang kuat dalam hati. Yang mana kalau dalam agama Islam ini kan merupakan keimanan, merupakan pondasi awal bagi kita untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan adapun mengenai tentang generasi muda ya, generasi muda. Kan kita kan sering nih mendengar generasi muda ini. Generasi muda itu kan adalah harapan bangsa dan agama. Tidak adalah kita dengar ya nenek-nenek harapan bangsa.
1: Iya, betul sih, betul sih.
0: Dan secara etimologi kan pemuda itu kan ada dua kata nih, Bang. Ada dua kata. Yang pertama generasi, yang kedua muda. Generasi itu kan merupakan tahapan, merupakan pergantian generasi ataupun muda. Muda itu kan yang hidup belum lama. Maka yang kita ketahui lah kalau pemuda itu kan yang berumur 0 sampai 13 tahun. Jadi pemuda itu kan sebagai agen of change, sebagai agen perubahan, role model di masyarakat maupun future leader ya. Calon pemimpin di masa yang akan datang, Bang. Nah, adapun mengenai tentang akhlak. Akhlak itu kan sering kita mendengar dari bahasa Indonesia itu kan sebagai moral perilaku dari generasi muda. Yang mana akhlak ini kan dapat kita bagi ya, itu dari tiga menurut saya ini. Yang pertama akhlak kepada Allah atau Tuhan. Mm-hmm. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu bang, akhlak itu kan merupakan suatu keyakinan yang tertanam, mengakar kuat di dalam hati. Mm-hmm. Yang mana ketika melakukan itu tanpa pikir panjang. Jadi kalau kita lihat anak muda zaman sekarang, kalau dia berbuat baik bang, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bakti sosial, membantu orang lain, itu pemuda yang baik.
1: Okay,
0: karena itu yeah, tanpa pikir panjang mereka itu melakukannya. Jadi sederhananya seperti itu. Apa pengertian dari akidah, akhlak dan generasi muda?
1: Iya, sih, karena kebanyakan kalau sekarang bahkan bukan cuma generasi muda, generasi-generasi kita Gen Z aja, kalau melakukan hal-hal itu jarang tuh untuk mikir ke jangka panjangnya. Ya udah, yang penting seru dulu, senang dulu, ya udah kita lakuin gitu kan. Kalau sekarang mungkin perbedaan karakter ya, perbedaan karakter generasi yang ya mungkin peralihan dari usia dini ke remaja, remaja ke dewasa, itu pasti berbeda-beda. Abang sebagai guru untuk menanggapi hal-hal tersebut gitu kan, seperti apa sih bang? Kayak yang mungkin sabarnya harus lebih, atau mungkin ada cara tersendiri untuk mendidik mereka gitu?
0: Kalau pandangan saya ya sebagai guru, jadi ini kan ada tiga ya. Kalau kita itu untuk membentuk karakter pemuda di zaman sekarang ini, ya yang menurut kita itu jauh daripada koridor kebaikan gitu. Jadi yang pertama itu di lingkungan keluarga lah bang. Biar macam manapun, biar bagaimanapun, lingkungan keluarga sangat berpengaruh. Karena di situ ada orang tua. Nah, ada namanya Madrasatul Ula kan. Orang tua itu adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Ketika orang tua sudah menanamkan pendidikan akidah akhlak dari kecil, menanamkan pengajaran agama, mengaji, sholat, berbuat baik, bertutur kata yang baik, maka secara tidak langsung anak itu akan mengamalkan sifat seperti itu, pengajaran seperti itu di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan kuliah dan lain sebagainya. Yang kedua itu di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu kan sebagai guru bang, jadi kita itu kan udah diajarkan, guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi benar. Sikap guru itu baik dari segi tutur katanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu itu ditiru muridnya. Meskipun kita berkata seperti ini, berkata contoh kita berkata ini, sholat nih, sholat kepada siswa kita, bertutur kata yang baik, yang sopan. Ketika kita tidak melakukannya, ketika kita tidak sholat, tidak bertutur kata yang baik, maka yang dipandang siswa itu sikap kita.
1: Oke.
0: Makanya ketika kita memerintahkan seperti itu dengan siswa kita, maka kita juga harus melakukannya. Itu adalah power bagi kita sebagai seorang guru.
1: Iya sih, aku setuju karena kita bakal meniru hal-hal yang kerap sering kita temuin sehari-hari, apalagi guru dan siswa ini pasti bakal ketemu ya seminggu tuh hampir 5-6 kali bahkan gitu kan. Nah kalau untuk sekarang bang, akhlak yang mungkin sering sekali disepelekan oleh generasi-generasi muda apa tuh bang?
0: Kalau akhlak yang sering disepelekan generasi muda sekarang ini, itu yang pertama itu dari segi kurang menghormati orang tua bang.
1: Oke.
0: Kalau zaman sekarang ya. Jadi beda dengan dulu ya. Kalau sekarang anak muda itu kan ketika dihadapkan dengan orang tua, mereka itu tidak takut bang. Mereka tidak takut. Seperti halnya kalau lewat kan depan orang tua, tidak tabe istilahnya, tidak permisi.
1: Oh iya, tidak permisi.
0: Main lewat saja. Ketika orang tua berbicara dengannya, dia itu bermain HP bang. Bermain HP tanpa memperdulikan apa yang disampaikan orang tuanya. Dan yang ketiga itu seperti halnya kalau makan ya. Biasa orang tua itu kan makan itu di atas itu kan. Makan di atas kan. Jadi kita tanpa permisi terlebih dahulu. Bahkan mereka yang makan di atas, orang tua makan di bawah. Maka berbeda dengan zaman dahulu. Kalau dahulu itu kan kita kita itu kan bang sangat takut sekali dengan orang tua, sangat hormat sekali dengan orang tua. Kalau orang tua itu kan berbicara kita diam, tanpa ada bermain HP dan lain sebagainya kan. Kita permisi, kalau bisa lewat jalan lain kita, jangan sampai lewat depan orang tua kita. Jadi itu sikap yang harus diubah anak muda zaman sekarang tentang pendidikan ya. Dengan guru juga anak muda sekarang itu sangat berbeda jauh sekali. Harus bagaimana ya, menjadi PR kita bersama. Seperti halnya contoh ya, kalau misalnya dulu kan kita sangat ketika pulang sekolah kita salamin dulu nih dengan guru kita kan.
1: Oh iya, benar-benar. Kalau sekarang gimana tuh?
0: Kalau sekarang mereka itu salaman juga, tapi beda bang, mereka gak cium tangan kita, mereka di samping kepala.
1: Oh
0: iya, di samping kepala. Mereka juga terkadang bahkan enggak salaman dengan gurunya.
1: Yang penting pulang gitu ya.
0: Yang penting
1: gitu
0: pulang.
1: Ya? Oke.
0: Okay. Jadi itulah karakter yang harus diubah anak muda zaman sekarang itu.
1: Iya.
0: Mengenai tentang itu juga anak muda zaman sekarang itu. Mereka itu merasa tidak percaya diri. Mereka itu insecure ya istilahnya itu.
1: Insecure.
0: Kan? Tidak percaya diri, merasa orang lain itu kan sering unggul kan, mereka tidak unggul, mereka tidak percaya diri, mereka lemah dan lain sebagainya. Mungkin ya karena luasnya informasi zaman sekarang bang ya, menjadi salah satu sebab pemuda zaman sekarang itu memiliki karakter seperti ini.
1: Oke, lebih melihat pencapaian orang lain dulu sebelum kita mencobanya, yeah. Gitu kan. Nah, kalau untuk masalah akhlak nih bang, apakah lingkungan pertemanan tuh seberpengaruh itu untuk membentuk karakter seseorang atau ya udahlah lingkungan pribadi ya pribadi gitu.
0: Sangat penting sih bang.
1: Sangat penting. Itu. Wah iya bang, kenapa tuh?
0: Iya, karena lingkungan itu kan sehari-hari ya kita bersama teman-teman kita, kita berkomunikasi, kita bersikap dengan teman-teman kita. Ketika kita memiliki teman yang tidak baik, maka kita juga akan ngikut bang sifat dari teman kita yang tidak baik. Makanya ada istilah itu kan, kalau dalam bahasa Arab itu ya, kalau kita itu bergaul dengan pandai besi, maka kita juga akan kena terpeciknya itu apinya. Kalau kita bergaul dengan itu tukang minyak wangi, kita akan juga terkena wanginya. Maka teman itu sangat berpengaruh. Makanya teman itu adalah nasib kan.
1: Benar,
0: ubah
1: benar,
0: teman,
1: benar.
0: Ubah nasib kan.
1: Benar.
0: Jadi itu bang.
1: Yang apa ya, yang sangat berpengaruh karena sedikit banyaknya apapun yang sering kita temuin di lingkungan pertemanan, di tempat nongkrong, itu bakal kita bawa ke keseharian kita gitu kan. Sulit gak bang untuk ngebentuk karakter orang yang ya mungkin lingkungannya udah jelek dari awal, pertemanannya udah yang circle toxic gitu, untuk menjadi pribadi yang okay, ini bakalan bisa diubah? Sulit gak sih sebenarnya untuk ngubah karakter seseorang seperti itu, apalagi ya siswa-siswa gitu?
0: Kalau pandangan saya ya, sebagai seorang guru, tidak ada yang sulit kalau kita mau berusaha itu.
1: Oke. Okay.
0: Ketika kita selalu berusaha, pasti ada jalannya. Ketika kita memiliki karakter itu, memiliki siswa yang memiliki karakter seperti itu tadi, yang tidak baik, ataupun teman yang tidak baik, maka salah satu caranya adalah kita itu memberikan nasihat kepadanya. Jangan terus berkumpul di lingkungan seperti itu.
1: Okay.
0: Karena lingkungan ini kan sangat sangat berpengaruh sekali bang. Maka ketika kita sudah mengubah lingkungan kita menjadi lingkungan lebih baik lagi, misalnya teman-teman yang baik, teman-teman yang itu mengerjakan sholat tepat waktu, teman-teman yang ngobrolin tentang masa depan, bukan ngeluh terus.
1: Yeah.
0: Jadi tidak menutup kemungkinan itu kita akan memiliki karakter yang baik ke depannya. Siswa tersebut akan memiliki karakter yang baik ke depannya. Jadi selalu optimis. Pikirannya selalu positif.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena
1: benar.
0: Tadi itulah teman itu kan yang akan mengubah nasib kita.
1: Kedepannya. Iya, perbaiki teman, perbaiki nasib artinya kayak gitu. Oke, kita bakal break dulu ya bang ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya seputar akidah dan juga akhlak atau seputar hal-hal ya mungkin sangat berpengaruh di hidup kalian, di generasi-generasi muda terutama. Langsung aja gabung ke live chat kita di channel YouTube RRI Pro 2 Pontianak, atau melalui WhatsApp juga bisa di 0811570018, DM Instagram kita di @pro2pnk, serta aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Okay, balik lagi di Stras 1,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu nih. Masih bareng Bang Andreka ya, kita ngobrol seputar akidah dan juga akhlak untuk usia-usia muda, generasi muda. Karena kenapa begitu penting? Karena ini adalah pondasi awal sebelum kita ya beranjak ke usia-usia dewasa gitu. Ada satu hal yang pengen aku tanyain Bang sebenarnya. Kenapa anak muda tuh selalu melakukan hal yang padahal mereka tuh tahu hal ini tuh salah gitu.
1: Tahu kalau itu salah, tapi mereka lakukan itu ya. Ini kan sering ya Bang ya, kita lihat itu kan.
0: Oke. Okay.
1: Anak muda itu kan gimana ya? Dibilang tahu kan? Atau tidak tahu gitu kan?
0: Iya benar.
1: Tapi memang kebanyakan sih tidak tahu sih Bang. Tidak tahu mereka itu bahwa ini itu salah. Tapi mereka tetap melakukan. Ada juga yang mereka itu tahu tapi tetap mereka lakukan. Pertanyaannya yang tahu nih kan, kenapa mereka tetap lakukan?
0: Iya benar tuh.
1: Gini Bang, kalau pandangan saya lah ya mengenai tentang anak muda yang seperti ini, yang melakukan hal-hal yang tidak baik lah ya, itu kan mereka itu kan biasa kalau di lingkungan pertemanan Bang, pertemanan itu kan biasa kita itu dipaksa untuk bukan menjadi diri kita. Jadi kita itu harus bagaimana caranya agar kita itu menyenangkan teman kita, menyenangkan hati teman kita dengan sikap kita. Jadi menurut saya ini kurang tepat saya. Makanya kita itu Bang, kalau milih teman itu carilah teman itu enggak perlu banyak. Enggak perlu banyak. Sedikit aja enggak apa-apa. Yang penting mereka itu selalu mensupport kita, selalu mendukung kita bersama-sama untuk jadi manusia yang lebih baik ke depannya. Mereka itu menjadikan kita itu diri sendiri, bukan jadi orang lain.
0: Okay.
1: Dan mereka itu kalau kita itu salah, mereka tegur, cepat tegur kita. Jadi lingkungan seperti ini adalah lingkungan yang positif menurut saya Bang. Jadi karena lingkungan sih Bang, salah satu faktornya karena lingkungan. Dan juga karena di zaman sekarang nih Bang ya, zaman sekarang ini kan kita itu kan generasi muda itu kan gen alpha kita di zaman sekarang itu kan. Gen alpha itu kan dari tahun 2013 sampai seterusnya itu kan. Kita itu kan dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti teknologi, seperti apa informasi yang menyebar luas di hadapan kita, di gadget kita. Maka dengan informasi yang luas seperti itu, menurut saya kurang kontrol Bang anak muda zaman sekarang. Mereka kurang belajar tentang ilmu kontrol. Ketika ada ilmu yang masuk, informasi-informasi yang masuk yang belum jelas kebenarannya, mereka ambil saja, mereka konsumsi saja tanpa mereka saring terlebih dahulu. Maka inilah yang mungkin menyebabkan pemuda tersebut ketika sudah tahu bahwa ini salah, mereka lakukan. Makanya inilah menjadi faktor ya, faktor yang harus dirubah anak muda ke depannya. Jadi harus tahulah ilmu kontrol Bang.
0: Iya benar.
1: Kontrol diri, kontrol informasi dan lain sebagainya.
0: Iya karena hal itu pasti sering kali kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Siapa sih sekarang yang enggak pegang gadget gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau media sosial Bang, apakah media sosial nih bisa merusak akidah dan juga akhlak generasi muda, apalagi sekarang kan ya kita harus dipaksa untuk melek media sosial gitu. Apakah media sosial tuh sebenarnya ini baik atau buruk sih Bang untuk generasi muda, dan apakah ini bisa mengubah akidah dan juga akhlak mereka gitu?
1: Baik Bang, media sosial itu baik Bang. Baik, tapi tergantung bagaimana cara kita memakai media sosial tersebut, pandangan kita. Makanya kita itu kan sudah tahu ini kan, kita punya gadget kan media sosial. Kita pandanglah yang baik-baik, kita lihat yang baik-baik. Maka algoritmanya kan terus-menerus kebaikan kan, iya, yang timbul benar. Itu. Kan kita kan biasa nih main FB kan, main WA, Instagram, TikTok dan lain sebagainya kan. Kalau kita sering lihat yang baik-baik nih, tentang ceramah, tentang konten-konten positif, motivasi, tentang kebebasan finansial dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang positif. Ketika kita sering membuka hal tersebut, maka ini akan terus-terusan bang, algoritma di media sosial tersebut. Dan kalau kita itu tidak bisa menyaringnya bang, maka ini juga menjadi salah satu faktor rusaknya akidah dan akhlak bagi generasi muda.
0: Okay.
1: Karena luasnya informasi tadi kan, zaman dulu dengan zaman sekarang beda bang.
0: Iya sih.
1: Kalau zaman dahulu, kalau kita cari ilmu, cari informasi, kita harus berguru.
0: Iya.
1: Kita harus berusaha cari guru, bahkan sampai pergi ke rumahnya.
0: Iya.
1: Tapi zaman sekarang beda. Zaman sekarang itu ilmu sudah ada di sini, sudah ada di HP. Jadi kita tinggal lihat aja kan. Ada dua hal ketika kita pandang di media sosial saat ini, di gadget kita, ada kebaikan, ada keburukan. Tinggal kita pilih saja mana yang baik, mana yang buruknya. Makanya inilah pentingnya namanya akidah dan akhlak. Ilmu ini pondasi sebagai kompas, sebagai tameng untuk generasi muda. Ketika itu tahu, itu kan tidak baik. Kita kan tahu tidak baik. Ketika kita sudah belajar tadi, ilmu agama kita sudah bagus, keyakinan kita sudah kuat, maka ini menjadi filter bagi kita sebagai anak muda untuk ya menjauhi hal-hal yang tidak baik seperti ini. Jadi itulah bang.
0: Oh ya, jadi berarti memang balik lagi bagaimana cara kita memfilter sesuatu ataupun menyerap sesuatu informasi yang sebenarnya ini belum tahu nih kebenaran ini benar atau enggak gitu ya.
1: Benar.
0: Ya secara enggak langsung otomatis pasti bakal bisa merusak akidah dan juga akhlak dari algoritma tadi gitu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Andrika sendiri pribadi ada cara khusus enggak bang untuk mendidik karakter orang yang memang benar-benar oh kayaknya karakter anak ini ada yang sedikit perlu diubah, ada cara khusus gak dari Bang Andrika sendiri nih?
1: Kalau dari saya sih bang, cara khusus.
0: Apa yang abang doktrin kepada siswa tersebut gitu?
1: Kalau cara khusus saya itu bang, dari segi itu sih bang, pola pikir sih. Kita itu kan sering diajarkan bahwa apa ketika kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, seringkali kita menyampaikan itu, maka lambat laun informasi yang kita sampaikan, omongan-omongan positif yang kita sampaikan kepada seseorang tersebut, maka lambat laun itu akan menjadi itu pengamalan bagi orang yang kita sampaikan itu, baik dengan siswa kita, dengan teman kita. Doktrin saya dari segi itu sih bang, dari segi omongan kita, obrolan kita, pemikiran-pemikiran positif, itu doktrin kita. Ketika kita sudah memberikan konsumsi teman kita ataupun siswa kita doktrin yang positif setiap hari, maka itu akan menjadi tertanam dalam hatinya itu. Ketika sudah tertanam, maka mereka akan mengamalkan hal-hal tersebut. Tapi kita juga harus mengingatkan mereka lingkungannya tidak baik. Saya itu pernah itu apa disampaikan dengan mentor saya bang, bahwa jangan terbaur kalau tidak mau terbentur. Jangan terbaur jika mau terbentur kan. Maka kalau kita itu bang, kalau kita itu bergaul dengan siapapun, usahakan kita jangan terbentur. Usahakan jangan terbentur. Maksudnya adalah ketika hal-hal yang tidak baik di lingkungan itu, kita jangan ikuti. Hal-hal kita saja yang baik-baik. Kita boleh berteman dengan siapapun. Boleh berteman. Tapi ketika lingkaran pertemanan tersebut ada yang tidak baik, saya ini bang terus terang bang ya, jujur bang, saya tidak merokok bang. Saya tidak merokok. Saya itu apa tidak suka yang namanya makan snack-snack gitulah. Ngopi suka. Jadi teman-teman saya rata-rata tuh merokok. Merokok. Mereka sering mengajak saya untuk merokok. Bro, silakan. Silakan rokok, silakan. Kita enggak mau. Sebagai teman, biarpun kita itu menolak, kita harus menolak dengan cara yang sopan terhadap teman kita. Agar tidak ada menimbulkan ketimpangan sosial tadi.
0: Benar-benar.
1: Makanya kita harus pandai-pandai bawa diri, Bang. Meskipun kita masuk ke kandang harimau, kalau kita pandai jaga diri, insya Allah kita tidak akan pernah terikut dengan ya lingkungan-lingkungan seperti itu.
0: Iya sih, setuju sih. Dan dari situ aja kita udah tahu nih akidah dan juga akhlak orang dengan cara menolak yang sopan seperti apa, dengan yang cara belak-belakan seperti apa gitu. Nah, balik lagi ngobrolin seputar karakter nih. Apakah orang yang pintar itu pasti memiliki akidah dan akhlak yang baik, ataukah ya mungkin ya udah pintar-pintar aja, akhlak dan akidahnya belum tentu baik? Apakah seperti itu, Bang?
1: Belum tentu,
0: Bang. Belum tentu, okay.
1: Belum tentu. Karena banyak sekarang kita lihat orang-orang yang pintar itu memang mereka pintar, tapi mereka itu memiliki akhlak yang tidak baik terhadap temannya, terhadap orang tuanya. Mereka sombong, mereka tidak memperdulikan temannya, mereka tidak ada rasa empati. Istilahnya itu mereka itu hal-hal mereka saja. Orang lain, meskipun temannya itu dalam keadaan masalah, ada di masyarakat itu ada orang yang susah, mereka tidak bantu. Banyak kenyataan kita lihat seperti itu di lingkungan orang-orang pintar. Makanya saya itu, Bang ya, saya itu punya pandangan orang yang pintar itu akan dikalahkan dengan orang yang terus berusaha. IQ akan dikalahkan dengan IQen.
0: Oke.
1: Orang yang pintar akan dikalah dengan orang yang sering berusaha, tapi memiliki akhlak yang bagus. Kenapa, Bang? Kalau kita sudah memiliki akhlak yang bagus, kita akan disenangi dimanapun kita berada, baik di lingkungan pertemanan, di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja. Tutur kata kita baik, sifat kita baik, sering membantu orang, kan orang senang toh dengan sifat seperti ini. Meskipun sebaliknya kita pintar ini memiliki pandangan yang luas, kalau kita itu sombong, kalau kita itu tidak peduli dengan hal orang lain, tidak membantu ketika orang lain susah, maka kita tidak akan disenangi orang. Maka ini juga akan menentukan kesuksesan kita ke depannya. Orang pintar belum tentu sukses. Orang yang enggak pintar tapi dia memiliki akhlak yang baik, insya Allah sukses ke depannya. Makanya ada istilah itu, mengatakan itu, kalimat itu ya, ilmu tanpa akhlak akan menjadikan orang sebagai durjana, sedangkan akhlak tanpa ilmu akan menjadikan orang lumpuh dan binasa.
0: Oh benar, yeah. Setuju, aku setuju tuh. Nah, nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita di segmen ketiga. Jangan kemana-mana buat teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis. Sekolah rakyat aja.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, gak kerasa teman Pro 2 udah di segmen ketiga ngobrol bareng Bang Andreka. Seru ya, kalau ngobrolin akhlak dan juga akidah itu pasti yang terlibat keseharian kita pastinya gitu ya, kan.
1: Iya, benar Bang.
0: Last question Bang, pertanyaan terakhir. Kenapa penting sekali untuk kita, generasi apapun ya, terutama Gen Z dan Gen Alpha, untuk menjaga lisan gitu?
1: Baik Bang, kita kan sering mendengar ya bahwa itu apa, mulutmu harimaumu.
0: Benar.
1: Mulutmu harimaumu. Dan juga ya, pedang itu kan tajam. Tajam. Tapi mulut itu di zaman sekarang lebih tajam dari pedang.
0: Okay.
1: Dan juga ditambah dengan jari kita lebih tajam daripada pedang. Makanya ketika kita menyampaikan sesuatu di zaman sekarang Bang, maka harus hati-hati kita. Harus kita pikirkan matang-matang ketika kita menyampaikan sesuatu. Kenapa? Inilah mungkin ya, Tuhan itu memberikan kita itu kepala di atas, bawah mulut di bawah. Kenapa? Karena kita itu sebelum berbicara kita berpikir terlebih dahulu.
0: Yep, benar.
1: Jangan sampai ketika kita menyampaikan sesuatu, orang tersebut itu sakit hati, orang tersebut marah dengan kita. Makanya pikirkan terlebih dahulu. Jadi omongan, pembicaraan itu sangat berbahaya di zaman sekarang. Apalagi dengan maraknya teknologi ini kan, media sosial. Ketika kita salah berbicara saja, ini akan direkam. Ini akan berdampak tidak baik untuk kita ke depannya. Apalagi kalau ada orang yang memvideokan kita kan, disebarnya kan. Makanya harus lebih hati-hati kita.
0: Harus lebih hati-hati ya,
1: menjaga lisan kita
0: di era digital sekarang gitu ya. Oke, terakhir Bang, closing statement dengan ya tema kita, pentingnya pendidikan akidah dan juga akhlak untuk generasi sekarang, silakan Bang.
1: Baik. Saya mengutip gagasan yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi, bekerjalah kau di waktu siang, makanlah kau di waktu sore, tidurlah kau di waktu malam. Berpikirlah kau di waktu pagi anak muda, belajar mumpung masih muda, banyak-banyak belajar. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu, jangan untuk diri sendiri aja, amalkan untuk orang lain. Masih banyak di luar sana itu orang yang butuh ilmu kita, butuh perubahan dari apa yang kita sampaikan. Makanlah di waktu sore. Kalau kita udah tua nanti, kita akan menikmati hasil dari apa yang kita usahakan. Dan tidurlah di waktu malam. Ketika kita sudah menyampaikan, ketika kita sudah mengamalkan, orang itu mengamalkan apa yang kita sampaikan dan menjadi manusia yang terbaik, maka kita bisa mati dalam keadaan tenang. Dan juga mengenai tentang anak muda itu ya, Bapak Proklamator kita kan juga berkata itu kan, give me 10 youths and I will shake the world.
0: Okay.
1: Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Pemuda hari ini adalah pemuda calon pemimpin di masa yang akan datang. Maka pemuda harus terus belajar, jangan pernah puas, harus terus jadi gelas kosong. Ketemu siapapun, ketemu lingkungan apapun, kita harus banyak-banyak belajar. Pertajam pendengaran kita, pertajam ingatan kita, pertajam mental kita. Bukan kenapa, kalau kita sudah mempunyai ketajaman ini, terutama mental. Mental anak muda zaman sekarang harus kuat. Jangan lemah, jangan mental tempe, jangan mental kerupuk.
0: Benar.
1: Kita hidup di zaman yang luar biasa, luar biasa tantangannya. Makanya sekarang anak muda harus memperkuat mental dengan banyak-banyak belajar, dengan banyak-banyak melakukan kesalahan. Jangan takut melakukan kesalahan, coba saja. Maka kalau kata Tan Malaka itu kan, terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk. Jadi itu closing statement dari saya.
0: Wes, luar biasa, keren. Luar biasa. Thank you Bang Andreka udah nyempatin waktunya untuk ngobrol di pagi hari ini barengan kita. Dan tayangan ini bisa kamu saksikan melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak dimanapun dan juga kapanpun. Karena setelah ini bakalan ada request time lagu-lagu favorit kamu dari jam 10 sampai di jam 12 siang nanti. Bang, thank you sekali lagi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses terus.
1: Amin.
0: Dan ya, visi misinya mudah-mudahan cepat tercapai itu. Amin. Pokoknya. Siap.
1: Oke. Okay. Selalu, Bang. Sambung doa.
0: Sambung doa nih. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh, gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg.

0: kamu. Kita mulai dari Bernadia, kita buat menyenangkan ya. Mudah-mudahan di hari-hari seperti biasanya, hari kamu tetap menyenangkan seperti hari-hari happy spesial kamu nih. Dan hari ini kita bakal ngobrol sama teman-teman dari IIN Pontianak. Halo.
1: Hai.
0: Wih, ada enggak suaranya?
1: Ada.
2: Wih, ada dong.
0: Jadi ini teman-teman dari KPI yang tertarik sama dunia broadcasting. Jujur aku salut sama orang-orang yang masih excited sama dunia radio nih. Ini asli orang Pontianak atau bukan nih?
2: Kalau saya sendiri bukan Pontianak ya. Mm-mm. Saya dari Kuburaya.
0: Oke. Okay.
2: Kuburaya Sungai Ambawang.
0: Kuburaya Sungai Ambawang. Yeah. Kalau Vira?
1: Kalau aku dari Kapuas Hulu.
0: Dari Kapuas Hulu. Yeah. Sida Ulu. Nesi yeah. Temet deh.
1: Aku ini bang, nggak terlalu bisa bahasa Kapuas Hulu.
0: Kenapa tuh?
1: Tahu nggak kenapa? Karena aku dari umur 5 tahun sampai sebelum kuliah aku sekolah di Jawa.
0: Sekolah di Jawa, Jawa nengen di?
1: Jawa Timur.
0: Jawa Timur.
1: Yeah.
0: Timur nengen di?
1: Jember.
0: Jember. Hmm. Wong Jember iki. Ini keluarganya Anang Asanti.
1: Dewa Persik.
0: Tapi aku pengen tanya, kenapa sih tertarik sama dunia broadcasting gitu dari Dela dulu deh.
2: Kalau saya sendiri sih awalnya tuh cuma karena ya awalnya minat di broadcasting.
0: Mm-hmm.
2: Yang pertama karena ambil di jurusan KPI.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kenapa ambil di jurusan KPI? Karena saya tuh enggak minat kayak di jurusan perguruan gitu.
0: Oke. Okay.
2: Karena saya enggak suka anak kecil atau mengajar gitu. Jadi saya lebih minat di KPI. Dan maka dari itu saya mengambil broadcast. Saya tuh lebih minatnya di penyiaran aja, kayak yeping-yeping gini, ngomong gini.
0: Oh.
2: Dan lebih pengen mendalami gitu sih, bagaimana orang tuh cara menyampaikan informasi atau berita itu yang benar gitu.
0: Oke, seru. Kalau Vira kenapa tertarik nih?
1: Tertarik di ini bang, di broadcastingnya. Kan kita tuh di semester 1 akhir kita disuruh pilih konsentrasi. Nah salah satunya termasuk ada broadcasting. Kenapa pilih broadcasting? Karena dilihat-lihat, karena belum tahu kan, dilihat-lihat dari 3 konsentrasi ini kayaknya saya bakal di antara 3 konsentrasi ini saya ngejalaninnya paling enjoy kayaknya di broadcasting deh. Gitu.
2: Enjoy enggak okay. Tuh.
0: Enjoy ya, si paling enjoy nih. Mbak Ira, enjoy. Iya, enjoy gini, enjoy.
2: Iya.
0: Iya. KPI gini.
2: Ini lebih ke komunikasi aja sih.
0: Kayak
2: HP gitu, telepon. Oh.
0: Telepon. Ya, seru-seru sih. Jadi cita-citanya pengen jadi penyiar nih berarti nih.
2: Iya.
1: Yeah.
0: Oke, berarti udah ada regenerasi penerus kita nih Mbak Ira ya.
2: Semoga aja.
0: Semoga aja. Ya. Pokoknya tetap semangat, kuliahnya cepat kelarin.
2: Ya, amin.
0: Jadi biar bisa cepat bergabung ke dunia broadcasting. Okay. Gitu. Kalau lagu-lagu favorit gitu, suka dengerin lagu pastinya ya?
2: Iya,
1: pasti.
2: Suka
1: pasti.
2: Banget.
0: Kalau Dela paling suka akhir-akhir ini dengerin lagu apa sih?
2: Kalau saya sih lebih ke pop ya.
0: Pop?
2: Mm-mm. Ya, kayak yang melo-melo gitu sih.
0: Ah, yang melo-melo. Suka yeah. Galau berarti?
2: Nggak suka galau sih, tapi kadang tuh nyentuh gitu.
0: Tapi pernah galau kan?
2: Kalau galau pasti, tapi semoga galaunya tuh bukan karena percintaan aja. Wih. Ya.
0: Tapi kita ada ini loh, ada apa? Ada namanya program tuh Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Jadi di situ buat teman-teman yang pengen curhat, yang enggak punya teman untuk cerita, itu tuh bisa gabung barengan kita dari jam 9 sampai di jam 12 malam. Lewat telepon juga bisa gitu.
2: Oh, seru banget ya.
0: Seru, asik kayaknya. Asik dong, gabung dong kalau malam siarannya.
1: Penyiar... Oh boleh bang, kita kalau misal mau gabung kita konfirmasinya kemana tuh?
0: Langsung aja cek Instagramnya di @pro2pnk atau nomor WhatsAppnya tertera kok. Pokoknya
2: itu lewat kayak live gitu atau apa?
0: Dia kadang live TikTok, kadang via telepon juga. Oh. Gitu. Siapa tahu cerita-cerita kamu bisa memotivasi pendengar-pendengar yang lain gitu kan? Kalau Vira lagu apa yang akhir-akhir ini sering didengerin?
1: Kalau aku sebenarnya suka, nggak ada spesifik suka lagu di genre apa bang. Mm-mm. Sesuai suasana hati aja, sesuai pengen dengerin lagu apa aja. Tapi akhir-akhir ini suka dengerin Tulus.
0: Tulus, wih sahabat Tulus nih. Lagu iya. Favorit Tulus apa sih?
1: Interaksi.
0: Interaksi, kenapa Interaksi?
1: Nggak tahu ya bang, kayak suka aja.
0: Suka aja. Mm-mm. Gitu ya. Kalau kalian tipikal orang yang denger lagu gara-gara musik atau baca liriknya?
2: Kalau saya sendiri sih lebih ke baca liriknya sih.
0: Baca lirik. Yeah. Kalau Vira?
1: Suka ke musiknya.
0: suka nah, ke musik.
1: Asik aja gitu didengerin, kayak gak bikin bosen, kayak gitu.
0: Seru ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung di request sama lagu-lagu Indonesia favorit kamu sampai di jam 11 siang nanti ke 08 1157 01018, dan bisa juga DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Ada sesi potret, ada interaksi, dan juga ada sendiri lagi. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tiara yang seperti aku, teman Pro 2, welcome back bareng sama aku, nemenin kamu di 100,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Waduh, kalau ngomongin soal NPD ya teman Pro dia ya, New Pusat Dunia ini emang ngeluarin single sih lebih tepatnya ya, yang kayak bikin kita langsung heboh. Kayak kita tuh terbawa akan lagunya yang kayak apa sih, tapi memang ghostnya dapat banget ya, marketingnya tuh dapat banget sampai kita tuh terkenang dan juga terngiang-ngiang lagunya. Jadi Tiara yang seperti aku katanya kan harus pede juga kadang-kadang ya. Masih dalam kamu teman Pro 2 dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti bersama Aki dan juga ada Krismi nanti yang bakal hadir di ruang dengar kamu di santai siang di hari Selasa 23 Juni 2026. Aku bakal puterin lagu-lagu yang kamu request sama Pro 2 baik dari Instagram maupun dari WhatsApp, dan udah ada yang gabung juga nih. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin dong request lagunya Remuk dari Anggi Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan The NGS seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oh, harus ya kalau bahagia dan tersenyum teman Pro 2 ya, biar gak cepet tua. Teman Pro 2 nanti bakal hadir buat kamu ya lagunya dari Anggi Carvalho dengan Remuk. Aduh, kalau lagunya bikin galau gini tuh kita ngerasa kayak ikut ke dalam dunianya lagu itu. Kamu pernah kayak itu juga gak sih teman Pro 2? Oke deh, next aku bakal juga bacain buat teman Pro 2 yang udah request juga. Assalamualaikum. Request lagunya 1000 kali dari Gea Indrawari dong kak, albumnya Rasi Bintang. Oke, dan selamat juga Jawara Indonesia Top 20 Nasional RRI Pro 2 Jakarta, ada lagunya Gea dengan 1000 kalinya gitu. Oke, nanti aku bakal puterin buat kamu ya, Eka Nur Fajrina Ramadhani. Lagunya nanti aku puterin setelah lagu Remuk. Oke, teman Pro 2 nanti juga ada yang bakal aku puterin juga satu buah lagu. Iya, satu buah dah tuh. Lagu yang udah di request juga sama teman kita ada Nia nih yang mau dengerin lagunya. Wait, apa nih ya? Oke, lagunya Bernadia. Nanti aku bakal puterin buat kamu ya. Rabun Jauh hadir buat kamu nih ya. Nanti aku bakal puterin setelah lagu-lagu yang udah di request sama Julia dan juga ada Eka Nur Fajrina. Dan aku juga bakal puterin buat kamu nih ya. So tetap stay tune ya, kita bakal puter dulu lagunya Anggi Carvalho. Spesial buat kamu Julia yang dengerin dari Jakarta, ada Remuk dengan Anggi Carvalho-nya ini. Selamat mendengarkan.

0: Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

PKM Teman Pro 2 ada Yesen Beras dengan I'm Yours-nya. Buat Teman Pro 2 yang lagi nyimak atau lagi dengerin, kayaknya berasa dinyanyiin sama Bruno Mars gak sih Teman Pro 2 ya? Kok Bruno Mars sih? Yesen Beras. Aduh, pikiranku Bruno Mars terus Teman Pro 2 ya. Karena emang Bruno Mars tuh kalau ngeliatin ngeluarin single, ngeluarin album, kayak boom semua Teman Pro 2. Tapi kalau lagu tadi tuh I'm Yours-nya Yesen Beras Teman Pro 2. Nah, buat kamu yang request lagu boleh banget lagi. Mau request boleh di Instagram kita di @pro2pnk. Atau kalau mau di WhatsApp boleh banget di 0811 5701018. Jadi 0811 5701018 Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request boleh banget ya. Kayak yang satu ini juga udah ada yang request Teman Pro 2, ada Dewi nih. Dewi mau dengerin lagunya dari BTS ya. Buat penyiar, terima kasih. Terima kasih kembali buat kamu Dewi yang udah gabung bersama kita Teman Pro 2. Nanti aku bakal puterin lagunya BTS dengan Life Goes On. Ada juga yang udah request nih dari Ana yang dengerin, pengen dengerin lagunya Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Okay. Dan nanti juga aku akan putarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 11:48 Teman Pro 2. Nanti juga kita akan dengarkan juga lagu bernuansa Islami yang bakal hadir di ruang dengan kamu. Dan buat kamu Teman Pro 2 yang udah request dari tadi, thank you banget ya. Nanti aku juga bakal puterin lagu-lagu yang pastinya kamu request lewat Instagram dan juga lewat WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak. Oke, langsung aja ada BTS yang katanya juga bakal hadir di Indonesia. Jadi kamu udah ikutan warnya belum? Udah ikutan war belum gitu ya? Karena bakalan hadir di Indonesia. Jadi Teman Pro 2 yang suka banget sama BTS, jangan lewatkan kesempatan itu. Langsung aja yuk biar berasa. Kita langsung dengerin aja lagunya BTS, Life Goes On. Life Gone.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

الله أكبر الله أكبر

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah mengingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Welcome to Pro 2, ada Trigger dengan Khalid, dari Khalid teman Pro 2 ya. Jadi tempat kamu yang lagi di Pro 2 FM, selamat mendengarkan, selamat jam makan siang, nemenin kamu di siang hari kayaknya spesial banget di teman Pro 2 ya. Cukup cerah cuaca hari ini teman Pro 2, dan buat kamu yang kayaknya berkegiatan pas banget momennya gitu ya. Kalau kamu pengen dengerin Pro 2 FM lagi di jam siang kayak gini, mungkin kamu lagi di jalan juga, aku bakalan puterin lagu-lagu yang bikin kamu santai di siang hari, dan juga ragam informasi seputar UMKM hadir dari jam 12 sampai jam 1 siang. Kalau kita bahas seputar UMKM, kayaknya yang gampang banget dijalanin dan juga relatif gak butuh modal banyak, bisa aja kamu memilih untuk jualan makanan ringan ataupun cemilan. Misalnya nih, kayak kamu yang suka ngambil-ngambil keripik atau makaroni gitu ya. Atau juga ada basreng yang sekarang juga bisa dibikin dalam bentuk bakso gorengnya ataupun dalam bentuk keripik bakso goreng, itu juga cukup laku teman Pro 2 ya. Dan ini mulainya bisa dari rumah dulu aja, dari dapur rumah kamu aja mulai goreng-goreng-goreng, dibumbuin, dipackaging, dan dimulai dijual. Tinggal kita cari kekhasannya yang kita punya dan dibedakan dengan yang lain tuh apa gitu. Jadi sebenarnya kalau kata orang sih yang penting mulai aja dulu gitu ya. Nah, selain jualan makanan minuman ringan, kita juga bisa mulai dari usaha minuman kekinian. Kayaknya gak lengkap hari gini kalau gak minum es kopi susu ya, atau teh buah. Atau juga yang memang lagi simple tapi orang juga mulai lirik sekarang adalah minuman herbal yang dikemas secara mudah dan juga bisa didapatkan.

kiriman aja. Udah gak heran tuh lihat jahe tapi pakai es. Iya gak sih teman produa, jahe dingin. Selain khasnya memang khasiat yang juga cukup baik buat badan kamu, ternyata juga kayak gini tuh bisa bikin kamu seger di saat kamu selesai olahraga teman produa. Ada juga langkah buat kamu yang pengen modal usaha ataupun gak punya modal gede tapi pengen mulai usaha, bisa mulai dengan cara jualan reseller ataupun dropship, di mana jual produk orang lain tanpa kamu harus stok barang. Ini tuh modalnya kecil dan kamu harus fokus di promosi aja. Kencengin kamu mulai marketingnya kamu dari mulai memasarkan produk-produk di media sosial ataupun di mulut ke mulut teman produa. Dan nanti aku masih bakal nemenin kamu lagi. Ada teman hidupku dari kanan 5 yang bakal hadir di ruang dengar kamu, masih seputar ngomongin wira usaha. Yang pengen usaha boleh banget dengerin Produa FM sampai jam 1 siang nanti. Dan di jam 1 nanti sampai jam 2 kita bakal bahas juga seputar olahraga. Dan di jam 2 sampai jam 3 kita bakal bahas seputar dunia hiburan baik tanah air maupun mancanegara. Tetap stay tune terus buat kamu teman produa. Teman hidup dari kanan 5 hadir buat kamu.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: konsekuensinya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Olomo, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apalah kita nih?
1: Cuman kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih. Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok. Sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi Buku Pro 2, Pontianak.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
0: Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag. Konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.
1: Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Icha Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Icha tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Icha dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Icha sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Icha berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Icha mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Icha, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.

0: Yaelah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma, teman Pro 2 di sore hari ini pada tanggal 23 Juni 2026 lahirkan gagasan inovatif Perkumpulan Distrik Muda Perkuat Peran Pemuda Kalimantan Barat. Perkumpulan Distrik Muda kembali menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem pengembangan pemuda melalui kegiatan konsolidasi dan pemetaan kerja yang digelar pada Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi internal, menyamakan arah gerak komunitas, serta mempersiapkan berbagai program kolaboratif yang berdampak bagi generasi muda di Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, mahasiswa IAIN Pontianak observasi media ke RRI Pontianak. Sejumlah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Pontianak melakukan kunjungan studi, observasi lapangan sekaligus wawancara ke kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak pada Selasa 23 Juni 2026 pagi. Kegiatan akademik ini diorientasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah guna menyelaraskan teori perkuliahan dengan realitas industri media. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 ada di Piala Dunia 2026. Aljazair bungkam Yordania dengan skor 2-1. Tim nasional atau Timnas Aljazair menjaga asa lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 setelah memetik kemenangan tipis yang dramatis atas Yordania. Bertanding di Stadion San Francisco Bay Area pada Selasa 23 Juni 2026 pagi, skuad berjuluk Les Fennes sukses membalikkan kedudukan untuk menyudahi laga dengan skor 2-1. Oke, itu dia teman Pro 2. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung dari laman rri.co.id. Dan setelah yang satu ini, Salma masih akan kembali lagi dengan musik dan informasi. So, pastikan kamu stay tune terus.
1: Info Pro 2.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Woi, kamu begadang lagi tadi malam?
2: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
1: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
2: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
1: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
2: Lah, tapi kan aku tidur siang.
1: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
2: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Cup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria barengan sama Salma. Salma akan menemani kamu dari jam 3 sampai jam 8 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana, kamu standby aja di radio ini di 101,8 FM atau juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming di rri.co.id. Teman Pro 2, tadi di jam 3 Salma udah menyapa kamu dengan informasi di Info Pro 2. Nah, nanti Salma masih akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen bergabung barengan sama Salma sampai jam 8 malam, kamu langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018. Atau bisa juga kamu DM Salma di Instagramnya @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu kali ya untuk teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma. Nih ada Salsa yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya selamat sore Salma, mau request diboterin lagunya Dewa 19 dengan Cintakan Membawamu Kembali. Oke, nanti aku bakal puterin juga spesial untuk Salsa di sore hari ini untuk menemani mungkin jam-jam pulang kerja atau ada yang masih nunggu di kantor nih, nunggu-nunggu jam pulang karena pulangnya jam 4 sore. Semangat ya teman radio ya. Ada juga Bang Teni yang bergabung barengan sama Salma nih. Assalamualaikum, sore ceria Kak Hanifa. Waduh, waalaikumsalam Bang Teni. Katanya cuaca sangat menyala siang ini. Kita lihat dulu foto yang dikirim kan. Wow, memang menyala banget sih Bang. Tadi kelihatan nih dari dalam studio aja seberapa apa ya cahayanya, benar-benar menyilaukan mata nih. Ada kirim lagi foto lagi. Katanya jungkat sepi Kak, masih tidur siang. Wah, salam kenal buat Kak Salsa. Oke, Salsa dapat salam nih dari Bang Teni juga. Aku lihat fotonya udah sampai jungkat dan cukup sepi ya, teman Pro 2. Nah, misal kamu pengen kasih info-info arus lalu lintas yang dilewati seperti Bang Teni yang lagi dengerin Salma di sore ceria ini, boleh banget bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Thank you Bang Teni atas laporan arus lalu lintasnya. Selamat melanjutkan perjalanan, semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan teman Pro 2. Buat kamu yang lagi dengerin Salma, Salma masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Kita puterin dulu requestannya Kak Salsa. Ada Dewa 19 dengan Cintakan Membawamu Kembali.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bruno Mars, Teman Bro 2, and welcome back di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria barengan sama Salma sampai jam 8 malam. Teman Bro 2, siapa kemarin di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 yang ikutan ngerayain ulang tahunnya Kopi Tumbuh? Wah, ini ada Ipang Lazuhardi meriahkan hari ulang tahun kelima Kopi Tumbuh Pontianak. Musisi tanah air Ipang Lazuhardi sukses menghibur pengunjung dalam acara Satu Lustra Tumbuh Bersama perayaan ulang tahun kelima Kopi Tumbuh Pontianak pada hari Minggu lalu, tanggal 21 Juni 2026. Dalam penampilannya, Ipang membawakan sejumlah lagu yang telah melekat di hati para penggemarnya, seperti Ada Yang Hilang, Sahabat Kecil, dan Sekali Lagi. Wah, ini mah legend banget ya lagu-lagunya ya. Suasana semakin spesial ketika ia membawakan lagu terbarunya berjudul Tumbuh yang dirilis pada 13 Februari 2026. Pas banget ya, lagu Tumbuh dibawakan di Kopi Tumbuh. Wah, ini adalah cocok logi yang wow, keren. Dan di sela penampilannya, Ipang nih mengungkapkan harapannya agar semangat bertumbuh tidak hanya dirasakan oleh dirinya, tetapi juga oleh masyarakat Indonesia. Penyanyi yang dikenal dengan karakter vokalnya yang khas itu juga mengenang kedekatannya dengan Kalimantan Barat. Ia mengaku pernah mengunjungi sejumlah daerah di provinsi tersebut sekitar ya 2 dekade lalu ya, teman bro 2. Cukup lama, 20 tahun, tapi ya itulah nostalgia-nostalgia tipis-tipis. Antusiasme terhadap penampilan Ipang juga dirasakan para penggemar, salah satunya Khoir Nugraha, warga Pontianak yang mengaku rela datang sejak sore demi mendapatkan posisi terbaik untuk menyaksikan idolanya tampil. Selain penampilan Ipang Lazuhardi, perayaan Satu Lustra Tumbuh Bersama ini juga dimeriahkan oleh sejumlah grup musik lokal. Di antaranya ada Sindrama dan juga Las. Kehadiran para musisi tersebut semakin menambah semarak perayaan 5 tahun perjalanan Kopi Tumbuh Pontianak bersama para pelanggan dan komunitasnya. Seru banget teman Pro 2, buat kamu yang kemarin nonton Ipang Lazuhardi, lagu apa favorit kamu yang diputerin di sana? Boleh banget kasih tahu ke Salma lagu favorit kamu apa, nanti biar bisa Salma puterin juga teman Pro 2. Kalau mau request juga boleh. Bang Teni nih katanya mau request, request dong kak dari Sheila on 7 berjudul Hari Bersamanya, terima kasih. Oke, nanti bakal aku puterin juga untuk Bang Teni yang request lagunya Sheila on 7. Tapi sebelum kita ke Sheila on 7, gak afdol ya kalau kita ngomongin Ipang Lazuhardi tapi kita gak dengerin lagunya. Kalau gitu ini dia teman berdua, ada Ipang Lazuhardi dengan Sekali Lagi.

Teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh Teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu nggak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

banget nonton series drama Korea gitu. Ini sudah memasuki karena kesuksesannya di musim pertama, ini akan disiapkan juga di musim kedua dan juga ketiga. Aku bakal bahas nanti setelah yang satu ini, Tebak Pro 2. Jadi ya, buat kamu yang pengen ikutan nimbrung, kita ngobrolin seputar drama ini, boleh banget bergabung barengan sama Salma. Oke, teman Pro 2, Salma masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi tenang aja, aku masih di sini, Tebak Pro 2. Kita sapa-sapa dulu kali ya yang sudah bergabung barengan sama Salma ya. Ada nomornya 067, katanya sore ceria. Halo Kak, boleh request remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengarnya via RRI Digital ya kak. Oke, nanti Zulia di Jakarta aku bakal puterin juga lagu requestan kamu. Ini lagu favoritnya Zulia nih teman Pro 2, Anggi Carvalho dengan Remuk. Tapi sebelum aku puterin requestannya Zulia, masih ada lagu-lagu yang menanti nih. Ada Seketika dari Rizwan Fadilah, Aaron Boys dan juga Mahalini yang akan menemani ruang dengar kamu di sore ceria ini. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi OTW di jalan, pulang kerja gitu, sama masih akan menemani kamu. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan semangat menghadapi kemacetannya Kota Pontianak ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya mau request lagu untuk menemani jadi soundtrack kehidupan kamu di sore hari ini, boleh banget ya. Selamat tunggu bergabungnya kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Iya, kayak gitu.
1: Emang siapa yang ngunyuk?
0: Gak ada.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

101,8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo, sore ceria barengan sama Salma sampai jam 8 malam. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita masih di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Buat kamu teman Prodo, pencinta drama Korea nih, ada kabar yang bikin senyum-senyum sendiri teman Prodo. Ada drama medis yang sempat ramai banget kemarin, akhir-akhir ini. Ada The Trauma Code Heroes on Call, kabarnya bakal lanjut ke season berikutnya. Waduh, siapa nih yang menantikan banget drama ini setelah kesuksesannya di season pertama. Jadi The Trauma Code Heroes on Call ini dikabarkan akan lanjut ke season berikutnya. Media Korea Selatan melaporkan kalau proses produksi season 2 ini bakal dimulai bulan Oktober nanti di tahun ini teman Prodo. Bahkan yang lebih menarik adalah tim produksi itu disebut-sebut berencana menggarap season 2 dan juga season 3 sekaligus. Jadi kalau misalnya benar terjadi, petualangan para dokter di drama ini tuh bakal makin panjang. Kabarnya season kedua bakal berisi 8 episode dan 4 episode pertamanya bahkan udah selesai ditulis. Wah. Nah, para pemain favorit juga disebut bakal hadir nih. Mulai dari Joo Ji Hoon, Chu Yong Woo, Ha Yong dan juga Yoon Kyung Ho. Kalau lanjut sesuai bocoran, karakter dokter jenius Baek Kang Hyuk yang diperankan oleh Joo Ji Hoon ini bakal menghadapi tantangan baru teman Prodo dengan mengunjungi pusat trauma berat di daerah pedesaan. Jadi ceritanya diprediksi bakal makin seru dan juga penuh aksi penyelamatan. Meski begitu, Netflix masih belum kasih lampu hijau secara resmi ya. Mereka bilang saat ini masih dalam tahap diskusi dan belum ada keputusan final nih soal produksi season berikutnya. Buat yang belum nonton, The Trauma Code Heroes on Call adalah drama medis yang diadaptasi dari webtoon populer. Ceritanya ini adalah mengikuti Baek Kang Hyuk, seorang ahli bedah berbakat yang punya pengalaman menangani pasien di medan perang dan berusaha membangkitkan kembali tim trauma yang hampir mati suri. Nah, kalau emang season 2 jadi tayang, siap-siap aja nih buat kembali dibuat tegang kita semua. Haru sekaligus kagum sama aksi para dokter di ruang gawat darurat. Ada yang udah gak sabar nunggu season selanjutnya, teman-teman.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Satu lagu dari Manjakani dengan Rencana Teman Pro 2. Dan kamu masih dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di sore ceria barengan sama Salma sampai jam 8 malam. Kalau tadi kita udah ngomongin kabar gembira buat kamu pencinta drama Korea, sekarang kita geser ke dunia animasi yang gak kalah bikin nostalgia. Siapa di sini teman Pro 2 yang masa kecilnya ditemani sama Woody, Buzz Lightyear, dan juga geng Toy Story? Nah, kabar terbaru datang dari Toy Story 5, Toy Story 5, yang ternyata langsung tancap gas di bioskop. Film terbaru dari Disney dan Pixar ini berhasil meraih pendapatan sekitar 17,5 juta dolar Amerika hanya dari penayangan preview atau tayangan awal aja. Angka itu bahkan jadi yang terbesar sepanjang tahun 2026 sejauh ini ya, teman Pro 2. Gak cuman itu, Toy Story 5 juga mencatat rekor sebagai salah satu pembukaan preview terbaik dalam sejarah Pixar. Para analis bahkan memperkirakan film ini bisa mengumpulkan lebih dari 150 juta dolar Amerika pada akhir pekan pertamanya. Kalau prediksi paling optimis tercapai, angka ini bisa tembus di 175 juta dolar. Gokil sih. Yang menarik adalah film kali ini membawa cerita yang cukup dekat dengan kehidupan sekarang. Relate sih. Kalau dulu ancaman para mainan tuh mungkin cuman kehilangan pemilik ataupun terselip di bawah tempat tidur aja. Sekarang ini lebih complicated, yaitu musuh mereka adalah teknologi. Yep, Woody, Buzz, Jessie, dan teman-temannya itu harus menghadapi sebuah tablet pintar, iPad Kids ya, bernama Lilypad, yang mulai mengubah cara anak-anak bermain. Kayaknya di sini Pixar lagi ngajak kita mikir juga sih, teman berdua, di era gadget seperti sekarang, apalagi sekarang tuh semuanya tuh jarang banget. Mostly itu udah banyak anak-anak yang mainnya tuh udah pakai tablet pintar, pakai smartphone, pakai gadget gitu ya. Jadi melupakan mainan-mainan lamanya mereka, mainan-mainan seperti Woody, Buzz Lightyear, ataupun Jessie, ataupun Alien. Kayaknya di sini Pixar tuh memang bikin kita untuk mikir, apakah imajinasi anak-anak tuh masih bisa sebebas dulu? Karena kalau sekarang kan udah bercampur tangan dengan teknologi, teman Pro 2. Dan tenang aja kamu, suara-suara legendarisnya masih kembali hadir. Ada Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, dan juga John Cusack sebagai Jessie. Jadi rasa nostalgianya tetap dapat banget sih. Nah, teman Pro 2, kalau kita ngomongin seputar Toy Story, karakter favorit kalian siapa sih? Dan apakah kamu tim Woody yang setia? Tim Buzz yang penuh percaya diri menuju tak terbatas dan melampauinya? Atau malah karakter lain nih yang paling berkesan di kamu? Boleh kamu tulis dan kirim pesan kamu sekarang juga, karena nanti kita masih lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolin seputar film yang bisa jadi inspirasi kamu, bakal kamu tonton di akhir pekan nanti. Padahal ini masih hari Selasa ya, udah mikirin akhir pekan aja. Ya wajar sih, apalagi kalau misalnya kamu dengerin Salma sambil keliling-keliling kota kayak lagunya Farel Hilal yang satu ini.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

98.8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sore ceria barengan sama Salma, teman Pro 2. Ini Salma lagi puterin satu lagu dari The Changcuters dengan Main Serong untuk menemani ruang dengar kamu di sore hari ini, biar makin asik ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi pulang dari kerja, semangat ya teman Pro 2 ya. Semoga lancar perjalanannya, hati-hati di jalan. Salma masih akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi dan juga update perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin mau lanjut beraktivitas habis pulang kerja, lanjut nongkrong, lanjut mau jalan-jalan ataupun olahraga, kamu wajib banget simak di sini ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di 101.8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Shape of My Heart dari Backstreet Boys barusan sama puterin untuk menemani ruang dengar kamu teman Pro 2. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sesuai janji, Salma mau kasih informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat kamu yang mungkin baru pulang kerja terus kepikiran pengen lanjut beraktivitas gitu, waduh kira-kira hari ini bakal hujan gak ya, kira-kira cuacanya bakal kayak gimana ya, kamu wajib banget simak yang satu ini teman Pro 2. Jadi aku langsung melansir dari laman bmkg.go.id. Untuk hari ini jam 17:07, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, terus Pontianak Utara, Pontianak Kota dan juga Pontianak Tenggara. Wah, semuanya ini merata teman Pro 2. Hari ini diperkirakan akan cerah. Cerahnya benar-benar cerah banget dengan intensitas suhu di 25 sampai 28 derajat Celcius dan juga kelembapan di 85 sampai 93%. Wah, seru banget teman Pro 2. Kalau sore-sore gini cerah, enaknya nih sambil muter-muter melihat menantikan senja di sudut kota, kayak lagunya Samuel Cipta dong ya nanti ya. Anyway, karena cuacanya cerah, ini bakalan jadi waktu yang tepat nih buat kamu untuk melanjutkan beraktivitas. Entah itu kamu mau lanjut sepedaan mungkin, mau lanjut jogging, mau lanjut aktivitas outdoor lainnya, ataupun lanjut nongkrong yang tempatnya outdoor, mau lanjut hunting foto sore-sore. Wah, ini seru banget teman Pro 2. Nanti setelah satu lagu ini deh, aku bakal kembali lagi dengan satu atau dua lagu ya. Jadi bimbang nih. Aku bakal lanjut lagi dengan informasi rekomendasi kegiatan yang bisa kamu lakuin kalau misalnya suasana sore lagi cerah-cerahnya seperti ini, Pontianak lagi seru-serunya nih buat beraktivitas lagi. Oke teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya aktivitas favorit dan pengen dikasih tahu juga ke teman Pro 2 lainnya, kamu bisa kasih tahu Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, buat kamu yang baru aja pulang kerja, mau pulang atau iya baru mau berangkat kerja, aduh semangat ya teman Pro 2 buat kamu yang baru berangkat kerja. Semangat ya, kita lagi sama-sama kerja nih. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang lagi perjalanan pulang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan semoga happy selalu karena ditemenin sama Salma di sore ceria sampai jam 8 malam. Aku puterin dulu satu lagu dari Float untuk menemani perjalanan pulang kamu. Ini dia.

Ini namanya anthem untuk sepulang kerja, untuk para pekerja yang sedang berjuang mencari rupiah. Ada Ini Abadi dari Perunggu yang sudah selama puterin untuk menemani ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan kamu masih di Sore Ceria barengan sama Salma sampai jam 8 malam. Salma masih akan menemani kamu nih dengan musik dan juga informasi menarik. Kalau tadi sesuai janji, setelah kasih info-info perkiraan cuaca wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya, Salma kembali lagi nih menanyakan gimana sore kalian pada sore hari ini, seru gak sih? Atau mungkin kalian lagi lelah atau capek dari tempat kerja teman Pro 2? Aduh, semangat ya. Semoga yang lagi di jalan pulang kerja, pulang kuliah, atau masih berjuang di depan layar komputer, kamu tetap semangat mendengarkan Salma siaran di sore hari ini. Anyway, ngomong-ngomong kalau hari ini cuacanya kan lagi cerah, cerah banget nih. Jangan langsung buru-buru rebahan begitu sampai rumah teman Pro 2. Emang sih, rebahan tuh menggoda banget setelah seharian bekerja. Tapi terkadang justru sedikit aktivitas di luar tuh bisa bikin badan dan juga pikiran kamu jauh lebih segar setelah seharian kamu digembleng di tempat kerja ataupun kuliah habis ujian. Waduh, semangat deh teman Pro 2. Misalnya nih, kamu bisa pilih aktivitas kayak jalan santai. Gak perlu jauh-jauh, keliling kompleks rumah, jalan ke taman, atau sekedar menikmati udara sore selama 10-20 menit. Kelihatannya kayak sepele, sederhana, tapi bisa bantu ngurangin stres kamu setelah seharian ketemu deadline, tugas, dan juga kemacetan Kota Pontianak atau kepanasannya Kota Pontianak, teman Pro 2. Buat kamu yang suka olahraga ringan nih, cuaca cerah tuh juga pas banget buat kamu memilih untuk jogging, bersepeda, atau main badminton bareng temen. Wah, ini seru banget sih, aku udah lama banget lagi gak badminton teman Pro 2. Selain badan jadi lebih sehat, mood bisa ikutan naik. Apalagi kalau selama jam kerja kamu lebih banyak duduk di depan laptop. Aduh, biar punggungnya gak sakit, gak encok gitu teman Pro 2. Kamu bisa pilih olahraga-olahraga ringan, jogging, sepedaan, ya seru-seruan aja sama teman, sama pacar kamu, atau sama sahabat kamu. Wah, seru banget tuh. Nah, ada juga nih yang lebih suka menikmati sore dengan cara yang santai. Misalnya, nih, kebiasaan orang Pontianak yaitu cari kopi favorit. Duduk-duduk di area outdoor sambil dengerin musik ataupun radio kesukaan kalian, Pro 2 Pontianak. Pede gila. Kadang kita tuh enggak butuh liburan jauh-jauh, teman Pro 2. Duduk santai sambil menikmati angin sore itu juga bisa jadi bentuk self care yang sederhana. Self reward ya, beli kopi-kopi yang mungkin agak overpriced itu. Buat yang suka fotografi, bikin konten, ngasih makan Instagram, mah inilah cuaca cerah tuh biasanya menghadirkan langit sore yang cantik, langit yang tak seharusnya biru. Wah, ini kayak lagunya siapa tuh? Nah, teman Pro 2, kamu bisa menantikan sunset, awan berwarna keemasan, atau suasana Kota Pontianak menjelang malam. Sering jadi pemandangan yang sayang banget kalau misalnya kamu lewatin. Dan buat teman Pro 2 yang hobi berkebun, yang punya tanaman di rumah, ini juga waktu yang pas buat menyiram tanaman ataupun sekedar duduk-duduk di teras menikmati suasana. Yah, itu dia teman Pro 2. Kedengarannya kayak, ih apaan sih sepele banget cuma nyiram-nyiram gitu doang. Iya, tapi kan seringkali kebahagiaan tuh datang dari hal-hal kecil. Jadi teman Pro 2, mumpung cuaca lagi bersahabat, jangan cuma fokus sama lelahnya hari ini. Jangan cuma fokus sama, aduh capek banget, aku udah gak mau lagi kerja. Wah, kok jadi curhat. Coba kasih hadiah kecil buat diri sendiri. Entah itu dengan jalan santai, olahraga, nongkrong sebentar, ataupun menikmati langit sore ya sebelum matahari tenggelam. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri biasanya sepulang kerja ataupun kuliah, kalau cuacanya lagi asik banget kayak gini, kamu biasanya langsung rebahan, olahraga, atau nongkrong dulu, atau malah kulineran dulu nih, ini kayaknya asik deh. Boleh share cerita kamu melalui WhatsApp dan juga media sosialnya Pro 2. Nah, sekarang aku bakal lanjut dulu muterin lagu-lagu yang cocok untuk menemani sore kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

teman pro 2. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Ini udah menuju senja ya. Udah jam 17 lewatnya 38 menit. Di sini selama masih setia menemani kamu, menemani ruang dengar kamu, dan menemani aktivitas kamu lah ya, teman pro 2 di sore hari ini. Buat kamu yang lanjut beraktivitas, semangat teman pro 2. Buat yang masih masih kerja juga semangat. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar kegiatan yang bisa kamu lakuin di cuaca kota Pontianak yang lagi cerah-cerahnya. Kamu juga bisa berbagi aktivitas kamu hari ini. Kamu bisa kirim pap ke aku. Langsung dikirim aja di WhatsApp 0811-570-1018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi ada yang kirim foto juga teman pro 2, katanya lagi nonton film, menikmati senjanya dengan menonton film. Itu juga sah-sah aja sih. Aku juga jadi keinget banyak banget watching list ya Allah, itu dia tadi, watching list yang mungkin belum sempat aku selesaikan. Terakhir sih aku nonton, mungkin teman pro 2 juga sama lagi nonton juga, ada Teach You a Lesson, teman pro 2. A lesson benar enggak sih spellingnya ya, pokoknya itu dia. Aku lagi nonton itu dan belum selesai. Aku jadi keinget kalau aku belum selesai nonton itu. Tapi teman pro 2, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang perfilman, tadi kan kita udah ngobrol seputar Toy Story. Iya kan betul kan? Toy Story 5 yang sukses bikin banyak orang nostalgia di masa kecil. Sekarang kita lanjut lagi nih ke kabar yang juga bikin penggemar serial fantasi dan juga petualangan gak sabar menunggu. Ini juga film yang menemani kita di masa kecil, teman pro 2. Siapa di sini yang dulu nonton Avatar The Last Airbender? Yang punya cita-cita bisa ngendaliin api, air, tanah, atau udara? Kabar baiknya, versi live action dari Avatar The Last Airbender season 2 akhirnya siap tayang di Netflix mulai tanggal 25 Juni 2026, alias 2 hari lagi. Musim kedua ini bakal melanjutkan perjalanan Aang setelah berhasil membantu mempertahankan suku air utara dari serangan bangsa api. Tapi perjuangan mereka jelas belum selesai dong. Aang, Katara, dan juga Sokka kini harus melanjutkan perjalanan menuju kerajaan bumi demi mencari dukungan untuk menghadapi Raja Api Ozai. Nah, yang paling ditunggu-tunggu banyak penggemar akhirnya hadir juga, yaitu karakter Toph. Buat yang sudah mengikuti versi animasinya, pasti tahu dong kalau Toph ini adalah salah satu karakter paling ikonik di Avatar. Dia bakal menjadi guru pengendali tanah bagi Aang, dan dari sinilah perjalanan Avatar muda itu menjadi semakin menantang. Menariknya lagi, teman pro 2, musim kedua ini, di season kedua ini disebut bakal lebih dewasa, lebih kompleks, dan punya konflik yang lebih dalam. Bukan cuma soal perang aja, tapi juga soal identitas, pilihan hidup, dan juga pencarian jati diri. Wah, gokil sih, aku gak sabar juga teman pro 2 buat nonton ini. Termasuk ada Pangeran Zuko yang kali ini mulai mempertanyakan tujuan hidupnya sendiri. Nah, kayak kita dong, kita suka banget mempertanyakan tujuan hidup kita. Sama nih kayak Pangeran Zuko ya. Kalau di musim pertama dia sibuk mengejar Avatar, sekarang perjalanan batinnya justru jadi salah satu bagian cerita yang paling menarik untuk diikuti. Belum lagi ada kehadiran Putri Azula yang terkenal cerdas, ambisius, dan bikin tekanan buat Aang serta kawan-kawan semakin besar. Dan tentu saja teman pro 2, misteri kota Ba Sing Se yang menyimpan banyak rahasia juga bakal mulai terungkap. Yang pasti, para produser menjanjikan lebih banyak adegan ikonik dari versi animasi yang dihadirkan dalam format live action. Jadi buat teman pro 2 yang tumbuh besar bersama serial ini, siap-siap kita nostalgia lagi. Dan buat kamu yang mungkin baru mengikuti live actionnya, ini bisa jadi momen yang pas buat ikutan masuk ke dunia Avatar yang semakin luas. Nah teman pro 2, kalau kamu hidup di dunia Avatar, kira-kira kamu pengen ngendaliin elemen apa nih? Air? Air yang tenang? Atau pikiran yang matang? Jadi perunggu dong. Atau kamu pengen ngendaliin api yang penuh semangat, tanah yang kuat, atau udara yang bebas? Ini bisa juga disesuaikan dengan zodiak kamu ya. Kalau kamu percaya zodiak, teman pro 2 mungkin. Nah, kamu bisa juga tulis pertanyaan lagi. Siapa yang mau ditanyain?
tulis jawaban kamu. Setelah ini masih aku masih menemani kamu dengan musik-musik dan juga informasi yang menarik. Oh iya, tapi sebelum itu teman Pro 2, aku juga mau ngasih informasi aja nih bahwa hari ini hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17:52 menuju ke sana. Nanti Salma akan puterin juga beberapa lagu religi untuk menemani kamu. Dan menuju senja, Salma bakal puterin lagunya spesial buat kamu.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

dari Yura Yunita barusan sama Putarin untuk menemani ruang dengar kamu, teman Pro 2, and welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Sore ceria barengan sama Salma, teman Pro 2. Sekarang udah jam 18 lewatnya 2 menit. Dan tadi di pukul 17 lewatnya 52 menit sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang menjalankan ibadah salat maghrib, Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah, semoga ibadahnya lancar selalu, berkah dan khusyuk, lancar untuk kita semua teman Pro 2. Teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan dan mungkin ingin menepi sebentar mencari surau ataupun masjid terdekat, yang penting kamu hati-hati di jalan. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib sekali lagi. Teman Pro 2, selamat masih akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi menarik. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih. Selama 1 jam ke depan kita masuk di program Nyantai Culture. Kita bakal ngobrolin seputar budaya ataupun informasi menarik di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 boleh banget kasih tahu informasi menarik apa nih, atau event-event terdekat apa yang bakal terjadi di Kota Pontianak dan seru banget buat kita bahas dan jangan sampai kita lewatin. Boleh banget bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Masih ada banyak lagu yang akan menemani ruang dengar kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Ada yang sudah bergabung barengan sama Salma, kita sapa dulu kali ya. Ada nomornya 2134. Sore ceria Pro 2 Pontianak. Wow, sore ceria. Katanya mau request diputerin lagunya Tulus dengan Cahaya. Oke, nanti aku bakal puterin juga lagunya Tulus dengan Cahaya. Dan pas banget teman Pro 2, ada juga lagu-lagu yang sudah menanti di bawahnya Tulus. Ada Edgita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Wah, ini kayak serba cahaya-cahaya terus ya, tapi gak apa-apa. Teman Pro 2, tanpa berlama-lama, kita puterin dulu lagu untuk menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Ada Tulus Cahaya. So, pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

band lokal favorit kita ada Las dengan lagu Penyelamat. And welcome back di 101.8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masih di Nyantai Culture teman Pro 2 sampai jam 7 malam ini. Kalau tadi kita sudah sempat ngobrolin seputar petualangan Aang yang kembali berlanjut di Avatar The Last Airbender, sekarang kita tuh bakal beralih ke film Indonesia yang konsepnya unik banget dan rasanya bakal relate sama banyak anak muda yang suka banget datang ke konser atau festival musik. Bayangin deh teman Pro 2, kamu lagi seru-serunya nyanyi bareng sama puluhan ribu orang, ratusan ribu orang di festival musik gitu ya. Tiba-tiba dompet atau handphone kamu hilang. Waduh, ini pengalaman yang sering banget bikin panik. Justru diangkat menjadi sebuah film komedi berjudul Operasi Pesta Copet. Film terbaru dari Imaginary ini dijadwalkan tayang pada bulan Agustus di tanggal 27 Agustus 2026 dan dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Zulfa Maharani, serta Kawai Labiba. Menariknya film ini mengambil latar festival musik Pesta Pora yang asli. Jadi suasananya dijamin terasa hidup banget nih dan juga dekat dengan realita para penonton konser. Yang bikin penasaran adalah film ini tuh bukan sekedar cerita tentang aksi copet. Di balik komedinya ada kritik sosial yang cukup dalam. Film ini mencoba mengangkat pertanyaan tentang tekanan ekonomi, kemiskinan struktural, dan juga pilihan-pilihan hidup yang kadang nggak mudah buat dihadapin sebagian orang. Bahkan menurut Ernest Prakasa, ini tuh menjadi salah satu proyek paling ambisius yang pernah dibuat oleh Imaginary. Bayangin aja deh teman Pro 2, syutingnya tuh di tengah festival musik sungguhan dengan puluhan ribu penonton. Gak heran sih kalau proses produksinya disebut sebagai salah satu yang paling nekat. Dan ada cerita lucu juga nih dari Iqbal Ramadan. Karena penampilannya di film ini tuh jadi berubah total. Sampai-sampai pada saat syuting di area Pespor atau Pesta Pora, dia tuh sempat ditahan satpam karena gak dikenali. Jadi bisa dibayangin ya teman Pro 2 ya, transformasi karakter yang benar-benar berbeda banget dari image Iqbal yang biasa kita lihat. Bayangin, seorang Iqbal Ramadan itu sampai ditahan sama satpam gara-gara gak dikenali. Kok bisa gitu loh. Menariknya lagi teman Pro 2, ide cerita film ini tuh ternyata terinspirasi dari pengalaman nyata yang dialami oleh sutradara Eddie Kemot bersama band Seringai. Jadi meskipun dibalut komedi, ceritanya tuh punya akar yang dekat banget sama kejadian sehari-hari di dunia konser atau festival musik. Ya cukup relate lah ya teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang mungkin udah pernah nonton konser di Jakarta di Pesta Pora yang serame itu, segede itu eventnya. Banyak banget ya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menjadi melancarkan aksi copet mereka teman Pro 2. Aku nggak tahu sih kalau misalnya konser-konser di Pontianak atau gimana ya, semoga aman-aman aja lah ya kalau di sini ya. Terus teman Pro 2, ngomong-ngomong soal festival musik ya, siapa nih yang pernah datang ke konser ataupun festival besar kayak Pesta Pora, entah itu Synchronized Fest, entah itu Sound Project ataupun Prambanan Jazz mungkin ya. Dan hal apa yang paling kalian khawatirin saat berada di tengah keramaian? Apakah kehilangan teman? Kehabisan baterai handphone atau justru takut barang bawaan hilang, kecopetan. Wah, yuk kamu bisa share juga pengalaman kamu. Nah, nanti teman Pro 2 setelah satu lagu ini Salma bakal pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya, karena enggak kerasa udah di jam segini aja. Kita puterin dulu satu lagu yang lumayan viral pada masanya, gara-gara dinyanyiin, sempat dinyanyiin sama salah satu personal Blackpink. Ini dia Bruno Mars dengan Too Good To Say Goodbye untuk menemani ruang dengar kamu. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, lagi dengerin Salma, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

Go to say goodbye by Bruno Mars, teman Pro 2. Dan gak kerasa ini udah jam 18:52. Thank you banget yang sudah menemani Salma dari tadi sore di jam 3 sore. Dan ini udah hampir jam 7 malam. Karena nanti di jam 7 sampai jam 8 kita bakal dengerin bersama-sama Relay Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta, barengan sama Edit dan juga Angga, teman Pro 2. Di tanggal 23 Juni 2026 bakal ada Rio Lashcard yang bakal menemani ruang dengar kamu. Wah, seru banget. Kalau misalnya kamu pengen ikut tanya-tanya, nimbrung, bisa langsung aja ke YouTube-nya Pro 2 Jakarta, atau kamu juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga Instagram-nya @pro2fmjkt, teman Pro 2. Kalau gitu, Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you yang sudah mendengarkan Salma dan menemani Salma. Salma akan menjumpai kamu kembali besok hari ya, teman Pro 2, besok hari Kamis lebih tepatnya. Dan sebagai penutup ada satu lagu dari Inau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Dan nanti di jam 8 malam kamu bakal ditemenin sama penyiar favorit kamu, ada Anwar yang bakal ngobrol di ruang obrolan Pro 2, ngobrolin mengenali refleks kapan hubungan sehat berubah menjadi jerat. Wah, menarik banget. Nanti kamu bakal ngobrol juga sama teman-teman dari BLC atau Borneo Legal Club. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro 2 Pontianak. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan semoga bahagia selalu, teman Pro 2. Salam pamit and see you.

0: selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam betul. Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh gitu sih. Tapi ya namanya juga hidup ya enggak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat, mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kiding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada,
0: mm-hmm,
1: itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Malam
0: hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya?
1: Hmm.
0: Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card, last card ya?
2: Bener kan.
1: Last card itu bahasa apa sih, Yoh?
2: Nah, sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi
1: last card.
2: Last card, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh, gitu. Tapi keren sih,
1: keren last card sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga gak sih, enggak?
2: Enggak sih, Kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa kan, ya? Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih. Gokil, kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang, gitu kan. Sini skart.
0: Iya, bener.
1: Dan mungkin teman pro 2, terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu itu Satrio.
1: Waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
1: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya, lo
2: setelah itu showcase yang udah mulai live kan. Itu udah
1: jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa, Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Mm-hmm. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih,
2: stage
1: nama
2: name. Panggung.
1: Rio. Oh,
0: Rio.
1: Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Barang-barang sih Kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskart itu sih.
0: Gokil sih.
1: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskart
0: langsung.
1: Sorio. Aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue, jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season sebelumnya aku sempet coba Kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin Kak Yana, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih Kak, kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur Kak, kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
1: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu Kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos, aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu Kak.
1: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet.
1: Waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh angkat-angkat bokong tuh gak susah ya.
0: Susah.
1: Bener. Berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya, kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya. Dari judges mungkin?
2: Iya, dari judges. Pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya. Gue tahu banget itu.
0: Oh, komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih Kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya Kak.
1: Yaudah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
2: Lebih aware akhirnya lagi nih. Tim jadi juga lebih ini Kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih,
0: okay.
2: Apa sih istilahnya itu Kak, lebih.
1: Iya lebih fit gitu, supaya lebih fit lagi baju, rambut, karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah bintang radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu?
2: Bikin aku ini sih kak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya,
2: benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena, aduh, deg-degannya itu minta ampun kan waktu di atas panggung.
0: Benar.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri nggak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak, ya. Jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa. Kayak gitu kak, karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
1: Gitu ya. Itu sulit ya.
2: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya semuanya challenging juga sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
1: Gue apa? Komen-komen Kang Soleh gue apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya, jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama Tebak Kucakar ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gue aja dulu ya, gue pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang Kak Soleh tuh, Soleh-Soleh band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun ya, bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti.
0: Ada Dewi Wahyuni. Ada Maulida Tuh.
1: Lila Riperton. Ada
0: Kainda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh.
0: Udah.
1: Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Best. Betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi kan.
1: Itu impiannya sama penyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Yain aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah,
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak nih. Rio Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya sih. Apa beberapa aku akhirnya mantapin Glorious
1: keren sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Rio with us.
1: Rio with us.
2: Glory.
1: Wih
0: keren.
1: Nah sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu seperti ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
2: Iya JTV di
1: Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
2: 10 ya 10
1: tahun. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya wah memang gue harus persistence ya atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lo dapet?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kak, mati tiru modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa di nyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan. Dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan. Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Iya.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
2: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak.
1: Oh,
2: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya ampun
1: wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya ya, jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
2: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya kak bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: ya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho
0: Wong Jowo
1: jadi buat Nusa isin-isin masa ini juga diruok neng nih Jogja
0: bener cuman kasihan orang Jakarta.
1: jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
0: Wow. Benar-benar.
1: Ini tapi, langsung banget ya sih abis selesai tuh langsung take vokal gitu?
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya? Oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga,
0: Happy Andromeda,
1: Jayan Prayas
0: ya. Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu. Beda.
0: Iya benar-benar.
2: Langsung kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya
2: berarti. Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: World Champion. Oh, wow. Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
2: Iya.
1: Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi, teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline ini berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Okay, selesai Senin. Itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
1: Okay. Milih lagu.
2: Udah dapet lock malam hari Rabu langsung kita home band
1: nyari apa key-nya gimana?
2: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal director siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Dennis. Okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
1: Okay. Kayak libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting-postingin video segala macam kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi kan semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk, lo harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus nih.
1: Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Itu
0: pengalaman
1: pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
2: Belum kak.
1: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan? Iya sih benar aku dari Jawa Timur. Kan.
1: Beda
2: kan
1: kak? Beda.
2: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh. Bener. Lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan gak? Kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
2: Nah ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul.
1: Yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
0: Yes. Gitu. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Sumpah Mati versinya Rio Lascard. Bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya. Masih pertanyaannya banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
3: Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau. Ketik mau.
0: Boleh. Langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Gitu sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau betul. Channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa sampai sekarang, apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh.
1: Itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa yang tolong bantu?
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul. Terus
1: Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Tapi harus kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren
0: bener.
2: Gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Yeah. Voice note boleh, voice note
1: kasih aja ya. Kasih pertanyaan buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana kan? Itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single-single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku
0: pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu. Harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level ya, terbaru gitu ya, milestone terbaru deka. Gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih. Cepetan, ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam ini, ini bukan suruh bikin lagu. Suruh nanya Aulia.
0: Tuh.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jos bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita dekat.
1: Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya nggak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya nggak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi, ya nggak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempet kayak gitu kan yuk?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Bisa bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang berubah, berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman?
0: Oke, kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok, terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: pasti ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia?
0: Ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika. Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
2: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase, setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan. Nah, setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak, di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya kak, betul. Supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
2: Rio
1: itu
2: sampein ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sembah mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: tinggal vision lu.
1: Kita enggak masukin frame nanti.
0: Udah dulu buat music lesson-nya. Thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita udah balik lagi ke Pontianak ya, teman Pro 2. Setelah sebelumnya tadi kita bareng-bareng gabung di RRI Pro 2 Jakarta di MLC ya, Music Live Chat. Sekarang kamu sudah balik lagi ke kota tercinta Pontianak, barengan sama Anwar, teman Pro 2, yang bakal nemenin waktu berkendara kamu santai-santai di mobil sampai nanti malam jam 11.50 cuy.

Tenangkan hati teman Bro 2, atau judulnya Rehat dari Kunto Aji, tenangin hati lo ya kan. Malam hari ini kita bakalan ada di ronda dari jam 8 sampai jam 9. Ronda seperti yang kita tahu bersama teman Pro 2 adalah singkatan dari Ruang Obrolan Pro 2. Apa tuh war yang mau kamu obrolin nanti malam hari ini? Malam hari ini nanti kita bakal ngobrolin soal red flag. Ya enggak? Kapan hubungan sehat berubah jadi jerat? Aduh. Enggak sendirian teman Pro 2, nanti aku bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Silva Adela Putri dan juga si Karayan Akbar. Cuma mungkin emang orangnya belum datang aja. Aku masih nunggu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu nanti tiba-tiba ada pertanyaan soal hubungan-hubungan kamu yang kayaknya lagi gak baik-baik aja, atau ada tanda-tanda bahaya aka red flag teman Pro 2, boleh langsung aja kamu tanyain di 0811 570 1018, atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Dan lanjut nanti di jam 9 sampai jam 11 kita gabung di Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

dari Kunto Aji Rehat. Kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada dari Pamungkas, Riddle of the Night. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sambut, ini dia Pamungkas, Riddle of the Night.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
2: Betul.
1: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

0: Oh wow, teman pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jawab dong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Welcome back to the Hit Music Station, pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan selamat datang kembali di Ronda Ruang Obrolan Pro 2 barengan sama Anwar, teman Pro 2. Kamu bisa nonton ini di live YouTube-nya kita di apa ya? YouTube kita, Cai.
3: Pro 2 Pontianak.
0: Pro 2 Pontianak ya. Kalau misalnya lagi nyetir mobil ya udah dengerin ini aja di radio. Dan teman Pro 2, aku enggak sendiri. Aku lagi ditemenin sama dua orang gadis muda yang sedang patah hati kayaknya. Selamat datang Silva.
2: Yeah.
0: Silva dan Ryan.
2: Yeah.
0: How are you guys?
4: Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Kamu deketan dong ke ke mikrofon.
4: Fine.
0: Fine ya.
4: Yeah.
0: Silva fine ya, Fai.
4: Fine.
0: Walaupun malam hari ini kita ngebahas red flag, aman ya, Fai.
2: Oh, aman.
0: Silva, Ryan. Sebelumnya udah pernah ke Pro 2 enggak?
4: Belum pernah sih.
0: Belum pernah, ini belum first pernah. Time berarti ya,
4: ya.
0: Oh wow, selamat datang teman-teman.
4: Iya.
0: Selamat datang ya di studio kita yang sangat-sangat luar biasa ini.
4: Luar biasa banget. Iya, luar biasa banget.
0: Luar biasa banget ya. Eh, kalian sekarang sedang apa, kerja, kuliah, SMA, TK, atau SD sekarang?
4: Oh, kuliah sih.
0: Ya. Di mana tuh?
4: Di IAIN Pontianak.
0: Sapa-sapa dulu dong, IAIN.
2: Halo guys.
0: Anak IAIN nih, perwakilan dari kampus kalian ya, teman Pro 2. Oke, Silva.
4: Ya.
0: Kamu ini ya, kamu satu kelas dengan Ryan.
4: Oh iya, satu kelas.
0: Ryan gimana orangnya?
4: Gimana ya? Asik sih bang, baik juga. Tapi kadang ngeselin, karena percaya red flag sama cowok red flag.
0: Pacaran sama cowok red flag?
4: Iya, selalu.
0: Selalu? Mm-mm. Udah berapa kali dia pacaran sama cowok red flag? Gak kehitung ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Balik sebaliknya, Ryan, Silva orangnya kayak gimana?
4: Baik.
0: Silva baik.
4: Baik dong. Baik.
0: Red flag.
2: Red flag, benar sekali.
0: Soalnya tadi waktu kita off air, teman Pro 2, aku tanya, Silva kamu pernah punya cowok red flag enggak? Enggak pernah bang, karena aku yang red flag. Dengan bangganya dia ngomong kayak gitu.
4: Itu sebuah pengakuan sih bang, sadar diri.
0: Oke, kita masuk ke tema lah ya teman-teman ya. Kita tema malam hari ini adalah mengenal red flag. Kapan hubungan sehat berubah menjadi jerat? Kita mengenal red flag dulu. Menurut kalian red flag apa?
2: Red flag tuh kondisi dimana hubungan yang udah gak sehat lagi.
0: Itu red flag?
2: Mm-mm.
0: Jadi langsung spesifik ke hubungan gitu ya?
2: Iya.
0: Karena kamu pernah punya hubungan yang gak sehat gitu?
2: Iya pernah.
0: Aku sih berharapnya kamu definisinya lain dari Ryan. Kalau dia kan bilang katanya hubungannya gak sehat tuh red flag. Kalau kamu apa menurut kamu red flag?
4: Individu sih bang, soal sifat.
0: Aku nungguin nih jawabannya nih. Aku nungguin nih. Tentang sifat.
4: Kayak misalnya dalam sebuah hubungan, beda sih sama Ryan. Seperti dia posesif atau kayak melarang kita melakukan sesuatu yang kita suka gitu. Ya udah itu aja sih.
0: Itu aja, terserah mau cewek posesif ke cowoknya atau cowok posesif ke ceweknya.
4: Yeah.
0: Intinya kalau kata Zilva teman-teman, posesif adalah red flag. Ya.
4: Iya, bisa jadi.
0: Oke. Kalau menurut yang aku baca-baca ya teman-teman dan juga teman Pro 2, red flag ini istilah sebenarnya dari 2020-an awal. 2020 ke bawah tuh belum lumrah dikenal di Indonesia. Kita masih cuma sedikit-sedikit. Nah, awalnya tuh diperbincangkan sama komunitas psikolog. Psikolog buat ngasih tahu kalau ini tuh tanda bahaya sebenarnya. Jadi red flag kalau menurutku itu tanda bahaya. Kayak misalnya kamu makan bakso kebanyakan kecap, kebanyakan saus, itu red flag juga menurutku. Karena
4: kenapa?
0: Karena itu tanda bahaya.
2: Oh iya.
0: Itu tanda bahaya. Karena kalau misalnya kamu makan cabe gitu kan tiba-tiba nanti akan
4: sakit perut.
0: Iya. Sama kalau mau dialihin ke hubungan juga sama kayak gitu ya. Iya. Teman Pro 2, oke, nanti kita bakalan balik lagi, siapa tahu kamu ada pertanyaan-pertanyaan langsung aja di 0811 570 1018. Don't go anywhere 'cause I'll be back, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Balik lagi teman Pro 2 di ronda ruang obrolan Pro 2 seperti sama seperti yang sebelumnya gitu ya, masih barengan sama Ryan dan juga Silva, dan di belakang kamera juga ada lo Chai. Chai, coba dong nyalain mic-nya. Chai, sapa dulu teman-teman nih.
1: Iya, halo teman-teman Pro 2.
2: Iya. Gitu doang.
1: Iya, gitu doang, Pak.
0: Chai, menurut kau red flag apa, Chai?
1: Menurut aku ya, red flag kalau misalnya kita sudah berusaha menjaga jarak sejauh mungkin, tapi pasangan kita tetap menuduh yang enggak-enggak gitu, Pak.
0: Nah, kita lempar ke Silva dan juga Ryan.
1: Iya.
0: Menuduh yang enggak-enggak. Kalian pernah gak dituduh sama pacar kalian yang enggak-enggak gitu?
3: Pernah.
0: Oke, okay. Santai. Silva dulu. Gimana kejadiannya waktu itu, Silva?
3: Harus banget diceritain.
0: Iya dong, harus dong. Sekarang udah gak sama yang itu kan? Atau masih?
3: Udah enggak sih.
0: Ya udah ceritain aja kalau gitu. Dituduh apa? Dituduh apa? Dituduh apa kamu yang enggak-enggak?
3: Dituduh yang enggak-enggak. Misalnya kayak Silpa nih kan pergi ke organisasi atau kegiatan gitu. Terus dibilang ada cowok, pasti deket sama cowok itu gitu. Atau enggak kayak pergi ke mana gitu, ke kafe. Terus dibilang ada cowok, pasti dekat gitu. Udah gitu. Apa lagi ya?
0: Emang cowok kamu nih enggak yang satu kampus sama kamu?
3: Bukan, kalau yang itu bukan.
0: Kalau yang itu bukan, kalau yang sekarang iya.
4: Banyak ya.
0: Banyak cowoknya memang. Kalau kamu gimana, Ryan? Pernah enggak dituduh gitu?
4: Pernah sih.
3: Sering kalau Ryan.
4: jadi kan pokoknya ada acara gitu ya sama kawan-kawan. Nah, ada satu cowok itu dulu memang pernah suka sama Ryan. Jadi, nah pacarain tuh kayak nuduh gitu. Mantan. Pernah nuduh. Kayak yang, pasti kamu gini-gini, pasti kamu gini-gini. Nah, padahal tuh gak ada, dan juga gak ada buktinya. Kayak
0: jadi
4: gitu.
0: Cuma ini ya.
4: Asumsi sendiri. Iya.
0: Tapi dia itu nuduhnya beneran nuduh yang kekeh gitu atau bercanda?
4: Kekeh sih.
0: Kekeh ya.
4: Okay. Padahal ya udah pernah bilang kayak enggak ada gitu.
0: Itu posesif berarti ya namanya ya.
4: Iya sih.
0: Aduh. Setrum. Oke. Okay. Apalagi selain posesif yang menurut kalian red flag? Silva. Kalau ini deh split bill gitu misalnya.
4: Split bill. Okay. Itu enggak termasuk red flag sih, Bang?
0: Enggak termasuk red flag.
4: Soalnya kayak
0: karena ada orang yang beranggapan kalau misalnya kita
4: split bill.
0: Nah, kalau misalnya kita makan di satu tempat gitu harus cowoknya yang bayarin. Harus cowoknya yang bayarin gitu-gitu. Nah, split bill berarti menurut kamu enggak red flag?
4: Enggak red flag.
0: Cewek bayarin makan cowok.
4: Red flag.
0: Gimana, Chai?
4: Red flag kan? Gimana, Chai?
1: Wah, menarik ya. Soalnya kan ada istilahnya kalau misalnya
0: jangan.
4: Oh iya.
0: Teman Pro 2, kita memang tidak ada hubungan darah, tapi kita satu pemikiran. Ya. Ada istilahnya ya, Chai.
4: Yang tahu-tahu aja.
0: Kalau Ryan menurut kamu gimana? Cewek bayarin makan cowok?
4: Kalau menurut Ryan mungkin untuk sekali-kali, gak misalnya apa-apa. Mungkin iya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu terus-terusan, nah itu kan kayaknya gimana ya? Gitu. Harusnya dia juga ada berkontribusi lah.
0: Split bill kan kalau nggak salah ya sesekali cowoknya, sesekali ceweknya, yeah. Tapi kalau ceweknya yang selalu bayarin itu kayaknya kurang deh, cuy, kurang ya.
4: Nggak wajar
0: memang. Yeah. Oke, kita balik lagi soal red flag. Kalau misalnya posesif, misalnya cowok-cowok kamu posesif gitu kan, itu kan bukankah itu artinya dia sayang sama kamu, Silva?
4: Sayang, tapi kayak berlebihan aja gitu, Bang. Kalau diposesifin.
0: Kamu enggak mau disayangi secara ugal-ugalan gitu.
4: Jujur mau, tapi kalau soal posesif kayaknya enggak.
0: Atau jangan-jangan kamu enggak mau diposesifin karena kamu pengen main sana main sini. You know what I mean? Dia tersenyum, teman Pro 2, itu artinya iya.
4: Red flag.
0: Artinya iya. Nggak, aku pengen jujur-jujuran aja. Kadang ada juga tuh yang istilahnya player.
3: Iya.
0: Istilahnya player, dia nggak mau diposesifin karena dia juga suka sama main sama teman-temannya yang cowok gitu kan. Atau dibalik, cowok yang suka sama main-main sama teman-temannya yang cewek. Ada nggak perasaan kayak gitu di kamu, Silva?
3: Jujur,
0: alhamdulillah. Aku tuh sejujurnya agak deg-degan.
3: Takut senyum lagi.
0: Iya, takut dia iya lagi. Aku pengen lagi sama yang lain-lain gitu kan.
3: Jujur enggak.
0: Jujur enggak lah ya. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau Ryan gimana ya? Kamu ada setelah kamu jadi pacar orang gitu ya?
3: Iya.
0: Ada nggak kamu kepikiran, ih cowok itu ganteng ya gitu?
3: Pasti.
0: Loh, kan? Aku nanyanya ke Ryan loh. Tapi yang jawab Silva.
3: Tapi
0: apa?
3: Tapi realistis ya sih bang.
0: Cowok ganteng realistis lah ya.
3: Iya banyak sih memang cowok yang ganteng.
4: Tuh kan benar.
0: Banyak sih sebenarnya cowok yang ganteng. Tapi ada tapinya tuh biasanya.
3: Iya
0: tuh.
3: Tapi kan yang aku sayang ya dia gitu.
0: Oh, kalau dibalik deh cowok kamu yang bilang kayak gitu.
3: Nggak boleh. Nggak boleh. Red flag.
0: Kalau kenapa ya kayak gitu maksudnya cewek bilang ya yang ganteng banyak tapi kan aku cuma sayangnya sama kamu, tapi giliran kita nih yang ngomong sebagai laki-laki ada yang salah aja gitu. Yang lain banyak sih cewek yang cantik tapi kan yang aku sayang, oh yang lain juga cantik.
3: Oh.
0: Enggak, Ryan.
3: Iya, benar. Masalah internasional.
0: Iya,
3: benar sekali.
0: Menurut kamu kayak gitu wajar atau seharusnya tidak? Tolong dengarkan keluh kesah kami sebagai laki-laki.
3: Oke.
0: Tolong ya.
3: Oke.
0: Menurut kamu gimana sih, Pak? Wajar atau enggak? Tuh.
3: Gimana ya? Lagi. Enggak wajar sih sebenarnya kalau bilang cowok lain ganteng gitu.
0: Enggak wajar ya. Berarti seharusnya kan ya udah berimbang aja, kalau misalnya kamu enggak boleh kayak gitu berarti kita juga enggak boleh kayak gitu.
3: Harus adil. Kasihan cowok.
4: Sama pandai jaga diri mungkin ya.
0: Pandai jaga diri. Tadi kalau gak salah Ryan mau cerita tuh kenapa dulu putus. Katanya cowoknya red flag banget ya.
3: Ini gak ditonton kan sama mantannya. Ini takut ditonton.
0: Tolong mantannya komen ya.
3: Yang merasa mantannya Ryan, komen dong.
0: Gimana Ryan, dulu kamu putus karena apa?
4: Karena dia gak bisa dengan cewek friendly.
3: Emang
4: oh,
3: Ryan
4: friendly
3: ya?
4: Ryan friendly. Friendly. Tapi itu pandai jaga diri, set boundaries. Kayak yang mungkin untuk organisasi ya oke aja gitu. Untuk berteman, berkawan.
0: Wow, oke. Cewek gue yang sekarang. Aduh. Pakai yang sekarang.
3: Sekarang. Yang dulu gimana?
0: selalu mewanti-wanti aku untuk jangan terlalu friendly. Sepertinya juga sama tuh yang dikehendaki sama cowok kamu. Friendly itu berbahaya karena sangat mudah berteman.
3: Iya.
0: Menurut sekarang kita tanya si yang paling red flag ya.
3: Oke.
0: Friendly itu buat kamu red flag nggak, Silva?
3: Menurut Silva sih enggak bang, karena itu kan kayak
0: biasa aja kan?
3: Ya biasa aja, soalnya friendly itu kan menambah relasi, pertemanan. Bukan semata-mata kayak berteman sama satu lawan jenis aja gitu. Sama
4: seberapa lawan jenis?
3: Sama lawan jenis.
0: Oke, okay,
3: kan
0: okay.
3: Bisa.
0: Gini. Pertanyaannya aku perspesifikin, friendly ke lawan jenis, menurut kamu itu red flag enggak?
3: Red flag ya.
0: Menurutku juga red flag sih. Menurut Ryan gimana Ryan? Tiba-tiba kita udah punya pacar nih. Pacar kita terlalu apa ya, friendly, ya udah boncengan kesana kesini.
3: Oh itu red flag. Jujur itu red flag.
4: Kayaknya orang sebelah
3: bang. Jujur itu red flag. Boncengan sampai boncengan.
0: Satu mobil.
3: Iya gitu. Itu red flag banget itu. Apalagi sampai nggak bilang, nggak izin.
0: Kalau izin nggak apa-apa berarti. Kalau izin dilarang dong.
3: Gimana ya? Kebanyakan sih diam-diam kalau boncengan sama lawan jenis.
0: Si pengalaman nih.
3: pengalaman diam-diam.
0: Iya.
3: jujur enggak.
0: Tapi ini aku sebenarnya masih pengen ngebahas secara lebih dalam. Biasanya kalau yang posesif gitu ya, itu cintanya besar atau sayangnya besar, menurut kamu gimana?
3: Besar sih Bang mungkin cintanya, tapi ketika posesif itu malah buat kita jadi enggak jadi diri kita sendiri. Nah, itu yang bahaya tuh Bang. Makanya posesif itu bisa jadi refleks.
0: Kalau Silva?
3: Tadi pertanyaannya apa?
0: Pertanyaannya adalah kalau misalnya mereka posesif gitu kan. Mereka posesif kan artinya mereka sayang banget nih sama Silva. Tapi kok malah Silva putusin gitu misalnya.
3: Gimana ya? Jujur posesif tuh gak boleh sih, karena gak susah ngomongnya, takut ditonton. Soalnya jadi penghambat kita kalau kita tuh mau ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak memberikan kita batasan yang seharusnya kita tuh gak punya di diri kita.
0: Aku pengen ngebahas soal itu sih. Sebenarnya kalau misalnya kita ngebahas soal main tangan itu udah jelas lah. Oh, udah jelas red flag gitu kan.
3: Banget.
0: Selingkuh juga udah pasti red flag. Tapi yang ada berdiri di tengah-tengahnya yang posesif nih. Antara dia jatuh cinta banget sama kita atau sebenarnya cuma obses aja gitu kan sama kita. Gak ngebolehin kita kesana kesini itu kan juga menghambat juga gitu kan. Oh wow, teman Pro 2 luar biasa. Kamu juga aku tungguin pertanyaan-pertanyaannya teman Pro 2, mumpung ada Ryan dan juga Silva di sini, langsung aja di 0811 570 1018. Kita bakal balik lagi, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku mau nanya deh sama Silva. Silva, kamu kenapa alasannya masuk ke BLC?
1: Karena mau mendalami ilmu hukum sih Bang, sejujurnya.
0: Sejujurnya?
1: Terus mau nambah apa wawasan, terus nambah teman juga.
0: Sejak kapan kamu gabung di BLC?
1: Di awal 2026, mungkin Januari.
0: Masih baru banget berarti ya, 2026 Januari. Buat kamu teman Pro 2 yang belum tahu, mereka dari BLC, Borneo Legal Club ya. Kalau kamu Ryan, kenapa alasannya?
2: Sebenarnya bukan dari BLC sih.
0: Yang benar dong, hey. Dari mana?
2: Dari BLC, cuman kalau Ryan tuh langsung dipilih kemarin, kayak yang langsung ikut ya katanya gitu.
1: Baru mau masuk juga, Bang.
2: Baru mau masuk, tapi tuh belum masuk kemarin.
0: Gitu.
1: Belum interview.
0: Belum interview, kerja
2: iya, karena,
0: kali ya.
2: Karena harus ada step-stepnya.
0: Oke. Okay. Yeah. Tapi yang jelas kalian berdua sangat-sangat tertarik sama hukum.
1: Iya, iya banget.
0: Karena dari Fakultas Hukum iya, IAIN ya.
1: Iya.
0: Gimana hukum Indonesia sekarang?
2: Ah ya, begitulah ya.
0: Bagus,
2: bagus, bagus, bagus banget.
0: Tolong ya, tolong.
2: Bagus, insya Allah bagus.
0: Oke. Kita masih ngebahas soal red flag, teman-teman ya, teman Pro 2. Kita ngebahas red flag sama anak hukum. Luar biasa tuh. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin soal posesif. Terus tadi juga kita ngobrolin apa aja tadi ya? Kebanyakan sih soal posesif sih memang ya, sama hubungan.
2: Iya, hubungan.
0: Hubungan kalian sama mantan-mantan kalian kan?
2: Oh, iya.
0: Kalian tuh ada ini enggak sih, ada potensi untuk CLBK gitu? Silva?
1: Saya jujur enggak pernah balikan sama mantan. CLBK tuh
0: seru tau.
1: tapi kemarin pas sama mantan yang itu pokoknya itu udah tiga kali balik. Tapi sekarang udah mungkin
0: ya. Kangen lah ya.
1: Oh enggak ada, enggak pernah kangen mantan.
0: Tiga kali balik loh, hey, enggak pernah kangen gimana. Tiga kali CLBK. Kalau kamu Ryan gimana Ryan, ada nggak potensi balikan sama mantan?
1: Ada. Oh masa?
0: Yakin gak mau?
1: Oh masa?
2: Yakin gak mau, karena memang dari dulu prinsip Ryan sekali putus ya putus.
0: Kalau misalnya tiba-tiba ada chat dari dia, apa kabar gitu?
2: Mungkin untuk sekedar teman oke.
0: Kamu bisa berteman sama mantan?
1: Ya, bisa.
0: Kamu Silva? Bisa gak temenan sama mantan?
1: Jujur bisa sih, karena semua mantan jadi kawan sekarang, jadi teman.
2: Uy.
1: Uy. Wow.
0: Oke, pertanyaannya aku, bisa gak temenan sama lawan jenis, sama cowok, temenan sama cowok bisa nggak?
1: Bisa.
0: Sahabatan bisa kamu?
1: Sahabatan mungkin enggak ya kalau ada pasangan, soalnya jaga jarak dikit.
0: Nggak ada pasangan?
1: Hah?
0: Kamu lagi single, kamu lagi single bisa nggak bersahabat sama cowok gitu?
1: Kalau saya nih kan sebagai cewek kayaknya bisa, tapi cowok tuh enggak bisa kayaknya sahabatan dikit-dikit.
0: Iya
1: dikit langsung.
2: Boleh langsung ditanya gimana Bang? Bisa enggak Bang?
0: Karena ada yang bilang katanya cowok sama cewek itu enggak bisa ya, berteman bisa, karena bisa. Salah satunya pasti akan ada yang baper.
1: Bawa perasaan.
0: Bawa perasaan, ada yang jatuh cinta. Karena sahabat-sahabat nikah, ada tahu lagunya?
1: Iya.
0: Apa? Ada filmnya juga tuh. Apa sih sahabat jadi apa sih Cai?
3: Teman
0: sahabat
3: tapi menikah.
0: Nah.
1: Teman
0: tapi menikah.
1: Oh, enggak tahu.
0: Karena salah satunya ada yang baper. Kalau kamu Ryan, bisa enggak?
1: Oh, bisa.
0: Bisa.
1: Tanpa bawa perasaan.
0: Tanpa bawa perasaan.
1: Ya, bisa.
0: Jujur. Yakin kau?
2: Yakin. Ya, jujur. Jujur yakin karena ada juga teman yang dari SMP, teman sampai sekarang tapi kayak yang udah berteman biasa aja gitu. Dan enggak pernah bawa perasaan sama sekali.
0: Aku pernah punya teman perempuan. Pas dia pernah nelpon aku, temanku perempuan. Suaraku kedengeran enggak ya, Cai? Khawatir soalnya enggak kedengeran di aku nih. Aku pernah punya teman perempuan dan dia sempat nelpon aku. "War, sebenarnya kau ada perasaan enggak sih sama aku?" gitu dia bilang. Dengan lantang aku bilang, "Iya."
2: Iya.
0: enggak.
1: Tapi emang cowok gampang baper sih, nah, Bang sebenarnya. Kalau cewek kan
0: enggak tahu cowok yang aku sih iya. Iya. Sorry, aku ralat ya, aku ralat.
1: Oke, enggak.
0: Jawabanku adalah tidak.
1: Oh, masa?
0: Iya. Yeah. Wallahi, aku gak percaya gitu sih nih. Kurang ajar. Aku tadi di off air bilang gak boleh memaki ya, sekarang aku pula yang memaki kan.
2: Kebawa emosi.
0: Aku bilang enggak. Terus dia bilang, seandainya kau bilang iya, kau akan kuhapus dari kehidupanku. Dia bilang gitu.
1: Oh, dijebak.
2: Wow. Keren.
0: Untunglah aku bilang enggak.
2: Tapi sebenarnya
0: enggak.
2: Oh, memang enggak.
1: Oh, dan nanti di-cut.
0: Di-cut off, betul yeah. itu dia salah satunya. Cuman ya enggak tahu kenapa aku sendiri jujur bingung kenapa dia nanya kayak gitu.
2: Oh, cowok bingung.
1: Sabar.
2: Hehe. Karena cowok bingung juga red flag.
1: Oh, red flag kah, Bang?
0: Iya, betul.
2: Iya, betul. Oh, sekarang Abang yang gini.
0: Cowok bingung itu red flag. Tapi enggak semua cowok ketika lagi bingung dia dibilang cowok bingung. Enggak dong.
2: Manusiawi aja.
0: Aku bingung beberapa part aja, tapi kalau udah soal hidup mah aku ada tujuan, ada plan lah gitu, cuy.
2: Alhamdulillah.
0: Tadi aku jadi lupa tuh kan pertanyaanku apa gitu kan.
3: Tunggu. Apa? Jadi menurut kalian berdua nih, siapa tadi?
0: Silva Ryan.
3: Silva sama Ryan. Iya. Nah, cowok bingung tuh gimana sih?
0: Nah, kan perasaan dia tuh. Penasaran.
3: Iya, iya.
0: Nah, gimana okay. Silva? Silva dulu.
1: Mungkin Ryan dulu.
0: Boleh Ryan. Gimana kalau aku dulu aja?
1: Oh, boleh. Soalnya aku pun bingung.
2: Dia juga cewek bingung.
1: Oh, emang ada cewek bingung?
0: Ada dong.
2: Oh. Ada dong, wajar.
0: Ada dong. Aku sebenarnya ada opini soal cowok bingung, yeah. Tapi aku pengen dengar dulu dari kalian. Ryan. Cowok okay. Bingung tadi kamu yang lempar duluan.
1: Tuh, kan Ryan.
2: Gimana ya? Jadi cowok bingung. Red flag sih cowok bingung, Bang. Karena dia enggak tahu dia tuh mau atau enggak. Kadang datang, kadang pergi.
0: Oh, konteksnya masih dalam hubungan berarti ya. Kalau Silva.
1: Cowok bingung. Apa, Ray? Cowok bingung.
0: Kalau menurut aku ya, cowok bingung itu adalah ketika dia enggak tahu tujuan hidupnya mau kemana. Iya. Maju mundur. Tapi kalau cuma, aduh aku mau makan apa, itu bukan termasuk cowok bingung. Aduh aku mau makan apa, itu bukan cowok.
2: Oh, berarti itu dalam,
1: wajar sih.
2: Berarti dalam kehidupan, bukan kayak hubungan.
0: Kayak misalnya kamu ada yang ngedeketin, tapi dia mau maju mundur nih, itu bingung tuh orang.
2: Cowok bingung.
0: Bisa jadi kamu bukan opsi satu-satunya gitu.
1: Jujur iya sih. Ryan, pengalaman.
0: Iya, pengalaman kayaknya ya.
2: Oh, sebenarnya memang lagi dekat dengan cowok bingung.
1: Iya sih.
2: Ini lagi berusaha sebenarnya.
0: Oke, okay, lagi berusaha. Gaya kamu berusaha untuk PDKT gimana? Chattingan atau WhatsAppan atau
1: sleep call?
0: Atau teleponan?
2: Gimana ya? Mungkin komunikasi sih. Kalau memang dia masih mau diajak komunikasi, gaskan aja.
0: Oke, okay, sebenarnya pertanyaanku adalah berarti kamu sama dia lagi PDKT dengan cara chattingan atau
2: chattingan,
0: ketemu?
2: Ketemu. Iya sih.
0: Tapi nggak ditembak-tembak.
1: Satu kampus, Bang.
2: Nggak ada.
0: Satu kelas?
2: Nggak ada.
0: Buat kamu ya cowok yang lagi deket sama Ryan. Jadi kalau misalnya kamu iya enggak gitu ya, tolong kamera di wajahku loh, Cai.
2: Sebenarnya lagi enggak mau pacaran sih, Bang.
1: Maaf ya Ryan, keceplosan.
2: Lagi enggak mau pacaran memang dua-duanya.
0: Siapanya?
2: Dua-duanya memang udah ngomong sih, Bang. Dan dari Ryan juga kayaknya memang enggak mau pacaran dulu deh gitu. Dari dia juga kayaknya memang enggak mau. Jadi udah selesai.
0: Okay.
2: Tapi masih dekat.
0: Saya masih dekat.
2: Tetap enggak ngejauh, dekat biasa aja. Teman. Berarti, jadi teman.
3: Just friend.
2: Iya, benar sekali. Kata-kata orang zaman sekarang itu just friend. Just friend.
1: Padahal jus mangga lebih enak.
2: Aduh.
0: Gimana ya anggapinnya kalau kayak gini nih? Nice jokes, but okay, teman berdua luar biasa ya. tadi kita udah ngebahas posesif, udah ngebahas juga friend-friendan gitu kan, udah ngebahas segala macam. Aku pengen tahu lagi, selain itu apa lagi Ryan? Selain posesif, yang bisa dikategorikan red flag, Silva?
1: Mungkin people come and go.
0: People come and go. People come
2: masuk
0: and go
2: wajar nggak?
0: Termasuk cowok bingung ya. People come and go tuh.
2: Karena dia datang terus pergi lagi, datang pergi lagi.
0: Itu red flag tuh ya buat kamu ya?
2: Ya red flag karena dia nggak tahu apa yang dia mau. Dia masih bingung. Dia mau nggak sih sebenarnya sama orang itu?
0: Tapi kalau pertanyaannya dibalik, dia nembak gentle, tapi kamu nggak suka, apa yang kamu akan lakukan?
1: Tolak secara baik-baik sih.
0: Good answer. Kamu Ryan?
2: Iya, ditolak secara baik-baik kok.
0: Jahat sih. Jahat sih.
3: Enggak, jawabannya beda.
2: Tapi sebeda ya.
0: Siapa? Good answer. Ryan jahat sih. Gini. Kalau nolak cowok padahal dia udah dengan tulus menyatakan gitu kan. Tapi kalian gak suka, berarti kalian tolak secara baik-baik.
1: Iya. Tapi habis itu pasti asing.
0: Oke, habis itu pasti asing. Ya namanya juga ditolak pasti asing. Tapi aku dulu punya temen.
2: Minder sih.
0: Punya temen, walaupun ditolak dia tetap nyapa, halo.
2: Ya harusnya kayak gitu.
0: Harusnya kayak gitu.
2: Iya.
0: Kenapa gak kayak gitu orang-orang?
2: Mungkin karena ngerasa.
1: Cuma penasaran gak sih?
0: Malu lah ya.
2: Malu, iya, malu minder juga. Kayak yang aku udah ditolak nih gitu.
0: Kalau aku sih gak ada tuh malu-malu. Kalau misalnya ditolak ya udah ditolak. Kalau nyapa ya udah nyapa gitu aja sih. Oke, kita sudah di jam 9 kurang 1 menit lah ya, 1 menit. Kira-kira ada gak yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman atau ke mantan atau ke future husband misalnya, ada nggak? Siapa dulu?
1: Ryan sih. Ryan. Silva dulu. Kalau Silva jujur nggak ada.
0: Nggak ada ya. Nggak ada yang mau disampaikan berarti. Kalau kamu?
2: Mungkin untuk kawan-kawan cewek-cewekan di sana, kalau misalnya terjebak ya di hubungan toxic relationship, ya kan pasti red flag kan salah satunya. Mungkin bisa kali ditinggalkan dia bang.
1: Itu sih pesan untuk Ryan bang sebenarnya.
2: Tapi kalau memang dia masih mau berubah, kalau memang misalnya dia masih mau memperjuangkan hubungan itu, oke, tetap lanjut sih bang.
0: Itu tadi dari Ryan. Dari Silva ada kepikiran sesuatu?
1: Enggak ada kayaknya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman sudah datang, dan juga teman-teman juga terima kasih sudah menonton dan juga mendengarkan obrolan kita yang agak ke kanan agak ke kiri gitu ya teman-teman ya, luar biasa. Nanti aku bakalan lanjut di Deep Talk, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye. Bye-bye dulu dong.
2: Bye-bye.

sama Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan kita kerja terus. Ayo langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh Rismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang Rismi.
1: Serius nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alright, teman pro 2, that was Fireside by Arctic Monkeys. And welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Anwar dan Locai.
1: Iya. Yeah.
0: Apa kabar, Cai?
1: Baik, alhamdulillah, Far.
0: Thank you loh, Locai, udah nemenin aku siaran tadi bareng sama siapa tadi namanya? Ryan dan
1: Silva.
0: Yeah. Ngobrolin soal ini, Cai, apa? Red flag.
1: Iya.
0: Tapi tadi sempet aku tanya juga ke Locai gitu kan, red flag tuh apa gitu kan. Jadi buat teman Pro 2 yang baru aja gabung, jawaban kamu tadi apa, Cai?
1: Oh, jawaban yang tadi ya. Kalau yang tadi sih ya apapun yang kita lakukan ketika kita bertemu red flag maka akan selalu dianggap negatif, Pak. Ya, jadi ya selalu ada tuduhan-tuduhan yang tidak walaupun kita sudah melakukan hal yang benar.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Tadi ada pertanyaan juga, Cai. Ada pertanyaan juga.
1: Ya, gimana?
0: Kalau kamu bisa enggak bersahabat sama lawan jenis, Cai?
1: Oh, kalau
0: sama cewek gitu bisa enggak?
1: Kalau aku ya, War ya. Kalau aku bisa sih, War. Tapi dulu itu zaman-zaman, kalau zaman-zaman sekolah sih masih okay lah. Ya masih bisa lah, tapi kalau udah zaman-zaman sekarang gitu, udah semakin dewasa gitu, ya semakin paham artinya menjaga diri dari hal yang apa ya, yang bisa mengundang hal-hal negatif lah gitu,
0: selingkuh pantah, maksudnya
1: tuduhan-tuduhan ya, atau selingkuh gitu.
0: Tapi kan ini maksud aku kayak kamu belum punya pacar gitu,
1: yeah.
0: Belum punya pacar dan masih single gitu, bisa gak kamu bersahabat gitu sama?
1: Kalau sama-sama single sih it's okay menurut aku, Pak.
0: Kamu gak takut baper?
1: Ya mungkin ada suatu masa sebenarnya balik lagi ke tujuan awalnya ketika berteman. Ada yang memang tujuan awalnya dia pengen sama pacaran sama cewek itu, tapi dia mungkin nganggapnya ya udah berteman aja dulu. Nah nanti ujung-ujungnya pasti baper. Kecuali memang niat dari awalnya pengen berteman, nah ataupun teman lama gitu. Jadi pasti ya masih bisa lah menjaga dirinya gitu, menjaga pertemanannya.
0: Oke, okay, agar ya. Sekarang di depan kita ada perempuan namanya Cherry. Halo Cherry.
2: Halo Anwar dan Locai.
0: Pokoknya semuanya aku angkut nih ke Pro 2.
2: Diangkut.
0: Kalau kamu bisa enggak, Cherry, berteman, jangan berteman deh, bersahabat
2: sama
0: cowok?
2: Enggak.
0: Karena takut baper.
2: Bukan takut baper, tapi cowok gak mengerti cara pikiran cewek.
0: Maksudnya gak ngerti tuh aku tuh. Maksudnya gimana?
2: Karena aku merasa kayak aku kalau sama cowok itu cukup sekedar temen dan rekan kerjaku, atau cuman ya sekedar sebutuhnya aku berelasi sama dia. Gak bisa aku bersahabat sama cowok, karena kalau tahu ya sahabatku cewek semua. Karena aku merasa aku butuh orang yang benar-benar bisa ngerti.

0: ngerasain aku gimana, dan aku butuh peace of mind juga. Karena kalau misalnya aku bersahabat sama cowok, dan misalnya nih nanti cowokku punya sahabat cewek, atau misalnya punya punya pacar misalnya, punya pacar, terus aku sahabatan sama cowok ini, tuh pasti jadi suatu ketidaknyamanan sendiri bagi si cowok itu nanti.
1: Wow.
0: Dan aku menghindari hal itu, even sama misalnya lah ya, kalau mungkin orang-orang kan banyak nih yang masih bisa temenan sama mantan tuh.
2: Oh iya iya.
0: Nah
2: iya,
0: banyak
2: iya.
0: Nih, kalau aku nggak bisa. Jadi walaupun misalnya kayak aku sama aku sama kakak mantanku sampai sekarang hubungannya masih baik, masih temenan. Tapi ketika ada mantan aku nggak akan peduli dia mau gimana. Apalagi dia sekarang punya cewek misalnya gitu kan. Satu yeah. gereja soalnya sama aku. Ya otomatis aku ke dia, aku tidak akan menegur dia atau apapun itu, karena aku tahu itu akan menjadi tidak nyaman bagi ceweknya. Aku mikirnya sampai ke situ. Jadi aku tidak bisa bersahabat sama cowok.
1: Kalau misalnya si mantan ternyata udah putus sama ceweknya, kamu akan nyapa dia enggak?
0: Nyapa ya, sekedar nyapa, selamat hari Minggu, salam, udah.
1: Gitu aja, enggak lebih ya.
0: Enggak lebih sama sekali. Kontakan pun aku sama mantanku tidak pernah.
1: Oke, balik ke soal yang tadi kamu enggak bisa sahabatan sama cowok. Bukankah itu akan bikin kamu akan lebih lama bertemu sama jodoh?
0: Jodoh kan udah diatur Tuhan ya.
1: Aduh.
0: Kan aku berteman ya. Kalau sama cowok tadi aku tidak bilang aku tidak bisa. Emangnya aku harus bersahabat dulu sama orang baru aku jodoh sama orang itu, kan enggak.
2: Ya, kalau udah bawa emang yang di atas saya angkat tangan ya.
0: Soalnya kan dia mengangkatnya gitu, coy. Masa katanya kalau enggak bersahabat sama cowok ndak itu nanti susah jodoh. Nah, coba kan
2: belum tentu ya berarti
0: belum
2: ya.
0: Tentu.
2: Okay.
0: Karena kan kita bisa berteman, kata mamaku lah ya, berteman bisa sama semua orang. Tapi kalau sama cowok tuh enggak boleh. Yang deket banget berteman yang bestie itu jangan, kata mama aku. Gitu, karena harus menghargai juga perasaan cowoknya gimana nanti gitu.
1: Pokoknya kalau misalnya mantan kamu atau teman kamu lah ya, teman perduan, nanti kalau misalnya dia udah punya cewek gitu ya, jadi temenannya jadi kayak enggak enak gitu.
0: Nah,
1: kan. Karena kita harus ngejaga perasaannya si cewek.
0: Betul.
1: Itu adalah point of view yang baru. Jadi terima kasih Cherry.
0: Iya, itu yang perlu dipikirkan juga.
1: Iya, iya, ya. Karena aku nganggapnya aku bisa bersahabat sama perempuan. Bisa bersahabat sama perempuan, tapi kalau misalnya soal baper, entar dulu nih. Kalau misalnya baper, beberapa kali memang aku baper gitu kan, tapi aku tahu ini temen aku gitu. Temen aku kalau udah temen ya udah nggak usah gitu kan.
0: Tuh tapi kan tetap baper.
1: Tetap baper.
0: Nah makanya baper. Aku
2: menghindari bilang, itu berarti
0: lebih
2: Cherry
0: baik
2: ya.
0: Baik tidak usah sama sekali sampai ke sebesti itu nggak usah.
1: Kalau itu gitu. Kasusnya kalau aku lagi single, tapi kalau misalnya aku udah double gitu ya, ya nggak akan aku sahabatan gitu ya sama.
2: Mesti bakalan cut sendiri kan total.
0: Yeah. Oh puji Tuhan kalau sadar ya.
1: Oh, Cai, karena ada Cherry di sini. Jawabanku kayak gitu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sobat Broadway, that was Young and Dumb by Avril Lavigne. And yes, thank you for still listening to Hit Music Station Broadway Pontianak, teman terbaik kamu. Aku mau sedikit ada update untuk kamu, teman Broadway, di mana prediksiku bersama juga dengan Machine benar atas kemenangan Argentina 2-0 atas Austria, teman Broadway, di Piala Dunia 2026 ini, cuy. Asik. Jadi teman Produa, buat kamu yang udah follow akun Instagram @produapnk ya teman Produa, aku ada sempat dimintai tolong untuk mengisi satu program atau satu konten. Nama kontennya adalah Gibol, Gibah Bola. Nah, di sana ada satu program acara yang mengadu gitu ya, man versus machine gitu kan. Waktu itu aku tanya-tanya gimana nih prediksinya antara Argentina sama Austria gitu-gitu, teman Pro 2. Terus juga siapa nih pemain yang harus diwaspadai selain Lionel Messi gitu-gitu, teman Pro 2. Dan terakhir aku akan tanya, bukan aku akan tanya, tapi aku tanya sama Machine, kira-kira berapa ya skornya Argentina sama Austria? Skornya adalah 2-0 kata Machine, teman Pro 2. Dan bener. Jadi Argentina sama Austria, teman Pro 2, wow, gimana bilangnya ya teman Produa ya. Aku sih ngelihat Messi dan juga Argentina bermain tanpa beban. Satu hal yang susah sekali dilakukan sama Portugal dan juga Ronaldo. Lagi-lagi gitu ya teman Produa, kalau ngebahas Messi Argentina, gak lepas kita ngebahas Ronaldo dan Portugal gitu kan teman Produa. Seperti yang beberapa kali waktu aku bilang sama kamu, kayak di Piala Dunia kali ini tuh Messi rasanya atau vibes-nya tuh tanpa beban gitu ya teman berdua. Karena emang setahun sebelumnya atau di edisi sebelumnya dia udah berhasil gitu kan mengantar Argentina sebagai juara dunia. Sementara di satu sisi gitu ya Ronaldo sangat-sangat terbebani sekali teman berdua. Sangat-sangat, apalagi sampai detik ini dia belum cetak gol gitu kan, tentu itu sangat membebani dirinya sebagai striker teman Pro 2. Pokoknya semangat terus deh buat Ronaldo dan juga Portugal gitu kan teman Pro 2. Dan setelah kemarin lihat Argentina main bersama dengan Austria gitu kan teman Pro 2, aku sih bisa dibilang chance atau kesempatan Argentina mengulang kesuksesan edisi sebelumnya untuk juara dunia masih tetap ada gitu kan teman Pro 2. Apalagi ada Messi di sana. Kamu tahu walaupun penaltinya gagal tapi 2 gol dari Argentina yang cetak siapa coba? Messi, asli deh. Raut wajahnya bahagia sekali. Dan ya seperti yang kita bisa prediksikan gitu kan teman Pro 2, ada tuh kemungkinan Argentina mengulang kesuksesan kembali sebagai juara dunia gitu. Jadi buat kamu yang mendukung Portugal, mendukung Ronaldo atau mendukung negara-negara lain, banyak-banyak doa sih saranku teman Produa. Apalagi kalau misalnya kita lihat di Google gitu ya teman Produa, kalau misalnya kamu search nama Lionel Messi di sana, udah ada tuh kayak animasi-animasi sebagai pemain terbaik gitu kan. Ada bola-bola yang keluar, ada bintang-bintang yang keluar gitu kan. Sementara kalau misalnya search pemain lain including Cristiano Ronaldo, kayak biasa aja gitu teman Produa. Apakah Google mengamini kalau Lionel Messi is the real GOAT? Which is sampai dengan sekarang memang terbukti sebagai apa top scorer Piala Dunia, layaklah untuk bilang kalau Lionel Messi adalah GOAT yang sesungguhnya. Tapi yang perlu kita ingat adalah Piala Dunia belum selesai, semua hal masih bisa terjadi, termasuk Portugal, termasuk Belanda, termasuk Jepang bisa jadi kandidat yang berpotensi menjagal langkah Argentina untuk mengangkat trofi kedua kalinya tahun ini teman Pro 2.
Nah, itu hanya sekedar updatean aja teman Pro 2. Topikku malam hari ini bukan soal Argentina atau soal Portugal, tapi aku masih tertarik sama obrolan kita sebelumnya tentang jodoh di tangan Tuhan. Nanti kita bahas, kamu juga boleh bergabung ya teman Pro 2, salurin opini kamu, salurin pendapat kamu tentu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: to the hit music station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Anwar dan
1: Cherry.
0: Aku tertarik dengan statement.
1: Oke.
0: Kamu ucapkan sebelum kita break lagu tadi, Cherry. Mm-hmm. Jodoh di tangan Tuhan.
1: Yeah.
0: What do you mean?
1: I mean, kita kan punya takdir masing-masing ya. Maksudku kayak yang kalau di agamaku ya, di Alkitab tuh kan ditulis kita diciptakan berpasang-pasangan.
0: Betul.
1: Nah, berarti kita punya jodoh masing-masing. Tapi kita gak tahu nih apakah jodoh itu akan datang ke kita, atau jodoh itu tidak akan datang ke kita, atau kita harus mengusahakan jodoh itu, kita kan gak tahu nih. Gimana, tapi Tuhan udah menciptakan kita berpasang-pasangan.
0: Tadi itu kita ngebahas itu karena sebelumnya kita ngebahas tentang cowok sama cewek agaknya tidak disarankan untuk bersahabat.
1: Betul, tidak disarankan untuk bersahabat.
0: Tidak disarankan untuk bersahabat. Lalu,
1: apalagi kalau udah punya pasangan ya, War.
0: Karena akan timbul rasa tidak enak ke
1: betul
0: pacarnya kan.
1: Betul.
0: Nah, pertanyaanku adalah kalau misalnya cowok sama cewek nggak boleh atau tidak disarankan bersahabat, nanti jodohnya akan lama bertemu. Bisa jadi lama untuk bertemu karena biasanya jodoh itu hadir di orang-orang terdekat.
1: Iya kan?
0: Tunggu dulu sebentar.
1: Oke. Okay,
0: tunggu lanjut dulu sebentar. Nah, akhirnya kamu jawab jodoh di tangan Tuhan. Artinya kalau misalnya jodoh kamu bertemu dalam waktu yang cepat, oke. Tapi kalau sebaliknya, jodoh kamu justru ketemu di waktu yang jauh. Is it okay for you?
1: I mean, it's okay. I'm happy about myself. Karena ya itu balik lagi ke manusianya masing-masing ya. Kalau kamu ngerasa cukup sama diri kamu sendiri, misalnya nih secara materi cukup, kemudian kamu juga punya teman-teman yang baik-baik gitu, keluarga kamu sayang sama kamu, punya keluarga untuk ini itu, karena aku safe secara dari tiga itu tadi, aku merasa kalau jodohku datang belakangan ya gak apa-apa, tapi ketika dia datang ya aku siap.
0: Cepat itu di usia kamu berapa? Lama itu ketemu jodoh di usia kamu berapa menurut kamu?
1: Kalau menurut aku ya, kalau cepat itu mungkin
0: sekarang,
1: tahun ini gitu, sekarang gitu. Itu cepat banget, agak kaget ya, dar-dar-dor ya. Belum siap kalau sekarang ya, saya menikah belum gitu. Kalau lambat mungkin kalau udah di atas 36, yes, di atas 35 deh. Karena kalau cewek sendiri kan ada ya begitulah, kayak misalnya cewek kan kalau untuk hamil melahirkan itu ada usia yang baiknya, dan sebaiknya itu di bawah 35 tahun untuk hamil dan melahirkan. Jadi aku pakai tolak ukurnya itu aja.
0: Dari yang tadi kamu ucapkan ya, 36.
1: Iya, di atas 35 berarti ya 36.
0: Let's say 36. Aku khawatir ada yang lagi dengerin dan dia sudah berusia 36.
1: Iya.
0: Jadi apa yang bisa kamu sampaikan ke
1: kalau
0: dia?
1: Menurutku sih ya, usia 36 tahun itu ya mungkin ada juga orang yang baru bisa berdiri di kakinya sendiri, baru bisa memiliki kehidupannya sendiri seperti apa yang dia inginkan, dan itu balik lagi ke masing-masing orang. Kalau dia tidak merasa itu menjadi sebuah hambatan bagi dirinya, ya tinggal dikaliin nol aja omongan orang. Daripada misalnya nih dia cepet-cepet mau cari jodoh gitu kan, cepet-cepet pengen ketemu jodoh, kemudian sial ya, dapat yang tidak baik, malah begini begitu, harus bertahan di hubungan yang tidak baik, lebih baik sendiri kan.
0: Ih, cakep banget tuh untuk mengakhiri closing. Jadi intinya teman Pro 2, kalau di usia kamu sekarang mungkin ada yang 36 tahun belum memiliki pasangan,
1: santai, enjoy your life. Banyak hal yang bisa di-explore, terutama di bumi kita ini sendiri.
0: Lebih baik seperti itu daripada ada pasangan tapi tidak bahagia.
1: Yes.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi, tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RRI Joshua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: Muse, and now you're still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Still with me, Anwar and
1: Cherry.
0: Soal jodoh di tangan Tuhan, Cherry, kita tahu lah ya, kalau apapun yang berada dalam tangan Tuhan, the best.
1: Yeah.
0: Udah yang paling baik gitu kan.
1: Betul, apapun itu baik buruknya ya itu yang sebaiknya terjadi.
0: Betul. Nah, pertanyaanku sekarang ke kamu adalah, kalau misalnya jodoh di tangan Tuhan, tapi tidak sesuai dengan kemauan kamu, gimana?
1: Gimana ya?
0: Mau minta revisi ke Tuhan atau gimana?
1: Kalau bisa ya, minta revisi. Tuhan, revisi dulu.
2: Kau siapa?
1: Tuhan. Karena kadang kan kalau kita minta ke Tuhan itu pasti spesifik. Ya kan, kadang entah itu physically ataupun kalau tidak physically, dari bagaimana cara dia berperilaku dan bagaimana kita ngarepin dia nih, gimana sih nanti ke depannya gitu.
0: Aku pengen denger doa kamu ke Tuhan soal soal spesifik ini apa.
1: Doa yang spesifik itu lebih ke aku menjabarkan ciri cowok yang aku harapin itu gimana.
0: Ya itu.
1: Dulu waktu aku single sih.
0: Ya itu.
1: Iya, kamu mau nanya doanya apa?
0: Iya dong.
1: Nah,
0: aku sebenarnya pengen nanya doanya apa, atau aku pengen nanya specifically cowok yang kamu minta ke Tuhan seperti apa?
1: Yang aku minta sama Tuhan sih cowok yang
0: billionaire.
1: Enggak, aku enggak ada minta sama sekali soal harta.
0: Nah, menikah sama Helmy Yahya. Who wants to be millionaire?
1: Hey.
0: Kamu waktu talk show itu ada, kamu udah ada belum ya?
1: Enggak tahu, mungkin ada tapi kayaknya masih bayi kali ya.
0: Masih bau kencur.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang pun juga masih sih bau kencur.
1: Iya, yeah, memang kamunya aja yang udah enggak usah dilanjut.
0: Bocah kemarin sore.
1: Iya, orang tua.
0: Lanjut. Apa doa?
1: Iya,
0: apa
1: doa aku, sih dibandingkan ke materialnya, aku lebih minta cowokku itu orang yang
0: Islam.
1: Pertama yang sayang sama Tuhan. Yang sayang sama Tuhan, terus dia orang yang juga setia, bukan orang yang tukang selingkuh. Terus aku doain juga dia orang yang mau mengusahakan dan pekerja keras. Karena aku belajar orang tuaku juga, kayak ayah aku ngeliat dia juga kerja keras, dia gak dari yang susah. Jadi aku berharap semoga jodohku nanti juga bisa dapat yang kayak ayahku sifat itunya ya.
0: Wow, oh, fatherless bagaimana?
1: Enggak fatherless juga, cuman memang kadang ada beberapa juga ya kan, tidak selamanya orang tua kita itu sebaik-baiknya mereka, ada juga sifat mereka yang tidak kita sukai. Tapi sifat yang kita sukai itulah yang kita doakan juga. Gimana aku ngelihat juga kayak ayahku itu memang sosok yang sangat-sangat provide semua kebutuhan istrinya, kebutuhan anaknya. Dia selalu usahain itu dari dulu, dari dia nggak punya apa-apa sampai bisa kayak sekarang, itu usaha dia banyak sekali. Maka aku berharap juga supaya aku punya jodoh yang kayak ayahku gitu. Kalau soal pekerjaan, dia kerja keras, dia jujur. Kalau kerja dia nggak neko-neko,
0: nggak korupsi.
1: Nggak korupsi. Yeah. Beneran usahain apa yang itu dia. Terus dia juga ke orang-orang di sekitarnya, respect sama orang-orang di sekitarnya. Dia ngelihat potensi-potensi orang-orang di sekitarnya juga. Nah, jadi aku ngelihat ayahku itu seorang leader yang baik. Jadi aku berharap kalau nanti aku punya jodoh, aku bisa punya jodoh kayak ayahku juga. Karena ayahku juga selalu ngingetin kami buat rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, dan tetap berbuat baik sama orang lain. Gimana pun itu istilahnya kayak gimana ya, papaku tuh selalu bilang, ya kita kesel marah wajar, tapi jangan sampai kita berkata-kata kasar dan merendahkan orang lain. Nah, itu ajaran bapakku.
0: Halo Om, sehat-sehat ya Om ya.
1: Iya, jadi kalaupun dia misalnya marah-marah nih sama orang-orang di sekitarnya tuh kayak gini nih, misalnya kayak dibandingkan dia pakai kau tuh, misalnya sorry, harus bilang bodoh misalnya.
0: Aha.
1: Dia nggak pakai kau atau kamu, tapi dia bilang kita semua. Jadi dia nggak merasa dia juga pinter, enggak. Jadi makanya orang nggak pernah tersinggung sama dia karena dia gitu.
0: teman berdua ini kalau nggak stop nih dia bisa nyerocos sampai berjam-jam gitu ya.
1: Iya, namanya juga penyiar.
0: Aku meng-highlight. Kamu suka cowok yang pekerja keras.
1: Cowok yang bisa memimpin sih lebih tepatnya.
0: Tadi kamu bilang kalau
1: nah, dia bekerja keras, tapi dia juga bisa memimpin. Itu.
0: Oke. Aku sih khawatir, kalau bukan khawatir sih lebih tepatnya, kalau misalnya aku nanya sesuatu ke kamu, itu artinya aku juga mengibaratkan kamu sebagai teman produa yang lagi dengerin ini gitu. Nah, kalau misalnya tadi kamu bilang bertanggung jawab atau pekerja keras atau juga pemimpin, lalu dikasih sama Tuhan seseorang yang kurang cakap
1: dalam
0: sama itu, kurang pekerja keras, kurang kurang jago memimpin, tapi dia berproses ke sana. Itu kan artinya kamu juga ikuti prosesnya.
1: Iya, selama dia menunjukkan perubahan itu, ya it's okay. Tapi ketika kalau misalnya dia juga tidak ada menunjukkan perubahan ke yang kayak yang aku harapin tadi, dia tidak bisa menjadi sosok yang apa ya istilahnya yang bisa membuat aku merasa tenang dan aman, ya mungkin lebih baik aku gak punya jodoh kan ya.
0: No,
1: lebih baik aku sendiri.
0: Do not say it at all.
1: Karena maksud aku kayak gimana ya War, karena lebih baik kita ngerasa aman dan nyaman daripada kita harus memaksakan sesuatu gitu loh.
0: Pertanyaan terakhir deh. Kita tahu apa yang dikasih Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau gak sesuai 100% dengan apa yang kamu doakan.
1: Ya mungkin kalau memang tidak sesuai banget, misalnya kan pas awal-awal pacaran atau pas mungkin pas nikah nih di awal-awal, dia ternyata punya beberapa sifat yang masih bisa aku harapin kayak oh kayaknya dia bakal bisa sih kayak gini. Ya udah mungkin ya mau gak mau aku terima. Dan mungkin dia juga sedang bekerja supaya dia bisa menjadi sosok yang aku harapin tadi.
0: Berarti di awal kamu gak berharap ada cinta di sana?
1: Bukan gak berharap ada cinta. Kalau gak cinta ya gak nikah dong.
0: Oke. Maksud aku adalah kan kalau dikasih Tuhan yang 100% bukan gimana ya bilangnya ya.
1: Oh maksudnya gak yang seperti yang aku inginkan itu pas ketemunya. Ya aku merasa ya mungkin nanti dia bakal bisa jadi orang yang seperti itu. Karena ya ketika kita ketemu orang yang memang mungkin jodoh kita, ya kita bisa ngerasa gitu loh. Karena kayak mamaku sendiri kayak ya dulu ketemu papaku juga, papaku apa sih yang dia punya gitu. Ya kan.
0: Oke, berarti poinnya adalah kamu akan membiarkan berjalan dulu, seiring waktu berjalan kamu akan menemukan jatuh cinta di sana.
1: Yang penting karakternya dia bagus, orangnya gimana, kan sifat itu kita bisa nilai ya War. Yang penting sifatnya masih oke dan ada kekurangannya yang mungkin masih dalam artian bisa ditolerir, ya aku akan berproses juga sama dia kan, sama-sama bertumbuh kalau pasangan.
0: Balik lagi ke apapun yang dikasih Tuhan, itu adalah yang terbaik buat kita.
1: Iya, betul.

Kamu masih dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you banget ya udah nemenin aku siaran. Aku juga udah nemenin kamu beraktivitas. Waktunya buat cabut atau pamitan gitu ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Abis ini nanti di jam 11, teman Pro 2, aku bakal puterin lagu banyak-banyak buat kamu. Jadi pastiin aja kamu stay di sini untuk dengerin lagu-lagu yang bakal nanti aku puterin spesial buat nemenin waktu kamu istirahat sebelum akhirnya besok balik lagi buat ke rutinitas seperti biasa, teman Pro 2 ya. Satu lagu dari Post Malone, Rockstar.

teman berdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu. Dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2, Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro 2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Cikarang. Yo, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya. Pagi-pagi kayak gini dengerin lagu-lagu yang syahdu itu ngebuat kita pengen tarik selimut lagi. Tapi entah mengapa pagi ini tuh udah manggil kita untuk beraktivitas seperti biasanya nih teman Pro 2. Bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu tentunya di 101,8 FM radionya anak muda Pontianak nih. Buat kamu yang pengen bergabung, silakan bergabung ke 08 1157 010 18, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital deh. Nah, aku tuh pengen ngobrolin seputar Piala Dunia ya. Dua laga di hari ini, ada Portugal berhadapan dengan Uzbekistan, terus ada Inggris berhadapan dengan Ghana. Yang mengejutkan tuh Ronaldo masih se-prime itu, teman-teman Pro 2. Wow, luar biasa nih. Kalau aku ngeliat dari highlight-highlight pertandingan tadi malam berhadapan dengan tim dari Asia, itu Ronaldo sangat antusias, luar biasa sih. Ingin membuktikan bahwa aku adalah God sesungguhnya. Ya walaupun rivalnya udah mencatatkan 5 gol di Piala Dunia 2026 ini, tapi Ronaldo tidak mau kalah nih. Mana suaranya buat para fans Ronaldo yang ada di dunia nih. Sedangkan Inggris harus bermain imbang 0-0 berhadapan dengan Ghana. Satu tim yang jadi andalan aku ketika Piala Dunia berlangsung itu adalah Inggris. Tapi dengan melihat permainannya tadi malam, entah mengapa begitu sulit menembus pertahanan Ghana yang mengakibatkan ya harus skor imbang 0-0 kayak gitu tuh. Tapi no problem, itu adalah sebuah pertandingan, harus kita nikmatin, ambil serunya, ambil funnya. Ini adalah pesta bola gembira 4 tahun sekali nih. Kita bacakan dulu beberapa yang udah gabung bareng kita. Wih, ada Bang Teni nih. Assalamualaikum pagi Bang Nopal. Waalaikumsalam pagi Bang Teni. Sehat selalu, semangat siaran paginya. Oke, pasti dong ya. Salam buat Kak Dewi Tanrai, salam buat Bang Rizal dan Amun Pinyuh katanya. Wih, ini kayaknya ketemu sama Bang Rizal nih kemarin nih. Ini ada laporan lalu lintas dari Bang Teni. Ini di Sungai Nipah ya, keadaannya aman banget, lancar. Jujur cuaca kayak gini enak nih. Panas yang gak terlalu panas, terus kemudian kayak jalanan sepi, tidak terlalu ramai, ngebuat kita jadi di jalan tuh enjoy. Apalagi ditemenin sama lagu-lagu menarik kita nih pastinya. Oke, dan nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita tentunya di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada beberapa

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siapa? Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.